0: Umat umatnya menjalankan kata sila, delapan sila. Delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
1: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya, Elia Nazara.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
0: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
0: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yakni kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
8: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi, dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara, dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu.
9: Batu?
10: Perhiasan dari batu, mutiara, sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Kampung Kue. Tapi sebelum 3 kegiatan

0: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
2: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
3: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
2: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu dia selamatkan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
3: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
2: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
3: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
5: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak mengumumkan mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BNPB itu pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi Galuga begitu semakin.

0: tuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
1: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang. Yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
0: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
2: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
0: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa, agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih berbagi untuk perjumpaan pagi hari ini. Sultra pagi ini masih hadir untuk menemani pendengar. Dan lebih tepatnya ini kita berbagi lagi nih ya. Kita lihat dari presiden kita ya, Presiden Republik Indonesia, yang di mana kemarin ya kan sempat mengunjungi dari Perancis ya kan. Nah, tanya di sana sendiri ya pendengar, dari presiden kita di mana peluncuran untuk Dewan Bisnis Tingkat Tinggi French and Indonesia High Level Business Council diadakan, di mana menghasilkan 4 kesepakatan komersial yang baru ya, itu sampai senilai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 62,5 triliun rupiah. Jadi kesepakatan kerjasama yang difokuskan untuk sektor ketahanan energi dari perdagangan dan juga kerjasama pertahanan. Nah, dan juga peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi ini itu disaksikan langsung ya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, juga dari Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ya, yang diselenggarakan pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di sela rangkaian kunjungan resmi ya untuk kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo ke Prancis, dan juga di mana Rusan ya yang mengatakan juga untuk peluncuran French Indonesian High Level Business Council ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, dan juga untuk mempercepat realisasi

melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kita akan bergabung untuk mendengarkan ya ibadah hari Minggu dan bergabung dengan untuk Gap Sultra Jemaat Immanuel Kendari ya pada kebersamaan kita di penanggalan tanggal 31 Mei 2026 pada pagi hari ini.

Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

0: tseba tsela ka ntoto.
1: Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur puji-pujian 145 ayat 1-9. Kita akan membaca secara responsorial. Saya membaca ayat yang ganjil, sidang jemaat membaca ayat yang genap. Mazmur 145 ayat 1-9. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
0: Setiap hari aku hendak memuji Engkau, hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
1: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga.
0: Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaannya dan akan memberitakan keperkasaan.
1: Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan.
0: Kekuatan perbuatan-perbuatan yang dasar akan diberikan dan kebesaran yang hendak sertakan.
1: Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai.
0: Tuhan itu pengasih dan penyayang, penuh sabar dan besar kasih setianya.
1: Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita memuji dari PKJ 228 bait 1 Bapa Surgawi.

0: Marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Merespon pemberitaan anugerah Allah, jemaat, mari bersama menyanyi dari PKJ 148 bait 1, 2 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku.

baru jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8-12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh hidup, memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita menyanyikan dari PKJ 149 bait 1-3, ucap syukur kepada Tuhan.

Kembali. Kita akan membawa persembahan syukur. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaatmu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil pundi diedarkan, diiringi dari PKJ 147 bait 1 sampai pundi selesai diedarkan. Di sini aku bawa Tuhan.

Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan daging dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali dan dipersilakan kepada anak-anak kita Semar untuk mengangkat puji-pujiannya.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami anak sekolah minggu dari Pastori 2 akan membawakan pujian yang berjudul Kuat, Hebat, dan Besar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan.

Terima kasihlah. Tepuk tangan lagi lah untuk anak kita, Cuan. Memang performasnya hari ini ya lebih daripada rata-rata, bukan? Saya sendiri masih meminta kalau ada lagu kedua, tapi rupanya cuma satu. Kalau kita menyaksikan tadi, saya lihat dari sini senyum-senyum kita yang banyak, ya. Banyak senyum-senyum. Dan senyum itu dua artinya. Saya juga ingin kembali ke masa sekolah minggu. Atau minggu depan, mari kita nyanyi. Ya. Betul tidak itu? Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan sukacita kita menyaksikan anak-anak kekasih kita bernyanyi bagi Tuhan, kita akan bersama untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami dikumpulkan lagi dan berjumpa satu sama lain dalam persekutuan oleh karena namamu dan bagi nama Tuhan. Sesaat kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kami mohon kekuatan untuk fokus, mengarahkan telinga, hati, pikiran, perasaan, bahkan jiwa kami, bahkan roh kami, mau mendengarkan Tuhan yang akan berkata-kata melalui penjabaran, melalui penjelasan, melalui keterangan yang akan disampaikan oleh pelayan-Mu di sini, supaya masing-masing kami melihat tuntunan-Mu, masing-masing kami melihat kebenaran-Mu. Dan untuk itu kami berdamai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah beberapa minggu kita menjalani baik itu Minggu Sengsara, Minggu-minggu Paskah, kenaikan dan seterusnya, dan hari ini mulai minggu ini kita memasuki minggu-minggu yang disebut dengan minggu-minggu Trinitas. Makanya sekarang nuansa, aura, warna, message itu hijau. Hijau itu berarti melambangkan pertumbuhan lagi dan kemampuan untuk memberikan atau menopang kehidupan. Kita akan membaca bersama dari 1 Timotius

1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Singkat saja, dan saya suka ini. Singkat, singkat, singkat. Mudah-mudahan juga penjelasannya tidak panjang-panjang nanti. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Pertama, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya.

Saudara-saudara, shalom. Pagi ini kita akan berjumpa dan berwacana dan mungkin berkonfrontasi. Mungkin kita mau berdebat dengan suatu hal yang kadang-kadang itu menjadi dilematis dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dilematis, dan karena itu juga kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan menciptakan sebuah kesenjangan sosial, kesenjangan dalam persekutuan sebagai umat Allah. Baik, saya mulai dengan penjelasan tentang surat 1 Timotius ini. Yang jelas, bagian ini adalah bagian dari surat dari Paulus kepada Timotius yang melayani sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Melalui surat ini, 3 ayat itu tadi, Paulus di sini memberikan pengajaran, 1, 2, teguran, dan yang 3, dorongan agar jemaat tetap hidup dalam iman yang benar sehubungan dengan atau berkaitan dengan atau bersendian dengan kaya dan kekayaan. Nah, pada pasal 6 itu Paulus menyoroti bahayanya cinta uang, pengaruh-pengaruh ajaran yang menyesatkan, dan pentingnya menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi dalam ayat 17 sampai 19 ini Paulus berbicara khusus kepada orang-orang yang memiliki kekayaan. Jadi rupanya di Efesus waktu itu yang menjadi warga gereja, yang menjadi jemaat, yang mengikut Kristus itu dari berbagai kalangan dan lapisan. Mungkin mulai dari lapisan yang paling susah hidupnya sampai kepada lapisan yang paling melimpah-limpah atau yang disebut dengan mungkin konglomerat ada pada waktu itu. Jadi secara umum fokus dari pembicaraan Paulus ini bukan pada persoalan banyaknya atau sedikitnya harta. Sebab soal banyak, soal sedikit nampaknya itu relatif. Betul tidak itu? Soal banyak atau sedikit itu relatif. Contoh misalnya ungkapan dalam doa Bapa Kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kalau saya ini dengan timbangan 60, saya punya, kalau bisa diukurin, saya punya volume usus mungkin cuma sepersekian meter kubik. Ya berbeda dengan saudara-saudara yang dianugerahi badan yang besar. Berbeda. Sama-sama pakai cukup, tapi beda liternya. Paulus berbicara di sini bukan soal banyaknya atau sedikitnya harta, tetapi bagaimana sikap hati, bagaimana sikap etis sebagai orang yang percaya, memandang, mengelola, berhadapan dengan kekayaan. Kekayaan di sini rupanya secara positif dipandang sebagai karunia yang dipercayakan Allah untuk dikelola dengan benar, dan kemudian ternyata bukan untuk dijadikan sebagai milik yang dibanggakan atau dijadikan sandaran hidup. Baik, kita telusuri 3 ayat ini, tidak banyak ini, sangat singkat, padat, jelas. Ayat 17 itu kira-kira bahasanya adalah supaya orang jemaat di sana melalui Timotius supaya menaruh harapan, menaruh pengharapan, memberikan dirinya dijamin oleh Allah, meletakkan harapan hidupnya kepada Allah dan meletakkan dirinya dijamin oleh Allah. Paulus mengingatkan orang yang memiliki kekayaan, 1, agar tidak menjadi sombong. Dan itu realitas sosial pada waktu itu, bahwa bisa saja ya, sebelum dia mengikut Kristus, sebelum menjadi anggota jemaat barangkali,
Dia menjadi sombong karena kekayaan besar yang dimilikinya. Kekayaan seringkali bisa membuat orang merasa, bisa tidak. Dia merasa, saya paling penting di sini. Karena di sini saya yang paling kaya, berarti saya orang paling paling penting. Atau bisa merasa, saya yang paling kaya di sini, berarti saya lebih berhasil. Dan karena itu, karena saya lebih penting, saya orang berhasil, maka saya harus dihargai lebih. Orang-orang harus mengakui saya. Ah, bisa saja muncul semacam itu. Karena itu Paulus menegaskan agar kekayaan tidak menjadi alasan untuk meninggi-ninggikan diri. Demikian juga harapan tidak boleh diletakkan pada harta benda, karena kekayaan dapat berkurang, hilang, dan bahkan kehilangan nilainya sewaktu-waktu. Harta tidak memberikan jaminan yang pasti bagi masa depan. Sebaliknya, harapan itu harus diarahkan kepada Allah yang hidup, sebab Dialah sumber segala sumber berkat. Kita garis bawahi. Memang benar, Allah adalah sumber berkat, tapi lebih dalam lagi daripada itu, Dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Ya, saya ini mendapat berkat karena saya bekerja di sini dan seterusnya dan seterusnya. Dari bos saya. Tapi bos saya juga dari mana dia dapat? Pemerintah ini dapat dari mana? Kalau bukan dari rakyat juga. Melalui pajak. Lalu bagaimana itu pajak bisa diperoleh? Karena ada kegiatan, ada usaha, masyarakat. Bagaimana bisa bekerja? Ada tanah, ada kebun, ada sawah. Siapa yang kasih itu? Ujung-ujungnya. Jadi memang diajak kita untuk melihat sumber dari segala sumber berkat itu hanya satu, yakni Allah. Allah memberikan segala sesuatu untuk dinikmati dengan penuh syukur, bukan untuk disembah. Itulah yang dibilang gejala keberhalaan. Tidak boleh dijadikan sebagai pusat kehidupan kita. Ayat 18 menggemakan sebuah seruan untuk menjadi kaya di dalam kebajikan. Jadi di sini Paulus menunjukkan bagaimana kekayaan itu seharusnya digunakan, bahwa orang percaya dipanggil untuk berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan. Kekayaan yang sejati tidak hanya terlihat dari apa yang dimiliki, tapi juga dari kebaikan yang dilakukan melalui dan dengan itu. Kebajikan diwujudkan melalui sikap murah hati, satu, suka memberi, rela berbagi, suka berbagi dengan orang lain. Harta yang dimiliki dapat menjadi sarana untuk menolong, memberkati, dan menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Dengan demikian ternyata kekayaan tidak hanya dinikmati secara pribadi, tapi untuk membawa manfaat bagi orang banyak. Menjadi kaya dalam kebajikan, bukan menjadi kaya karena punya banyak, dan kemudian karena tidak banyak kita menyebut diri kita sebagai miskin. Yang Paulus tegaskan, bukan kekayaan karena banyak memiliki, tetapi berbuat baik, berbagi kebajikan. Itulah supaya menjadi kaya dalam kebajikan. Kaya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat 19 ini mengarahkan, Paulus mengarahkan supaya kita melihat, mempersiapkan masa depan yang kekal. Paulus menggambarkan perbuatan baik dan kemurahan hati itulah sebagai harta yang dapat disimpan untuk masa depan. Bukan harta duniawi yang dikumpulkan melalui nilai, melainkan nilai-nilai yang memiliki makna kekal di hadapan Allah.
kita bergaul dengan Allah, percaya kepada Allah, berarti kita berinteraksi, kita mengintegrasikan diri, kita berjuang, kita bergumul untuk nilai-nilai yang sifatnya kekal, bukan hanya yang sementara saja. Nah, inilah kehidupan yang dipenuhi oleh kebajikan, menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan. Ketika seseorang hidup dalam kasih, kebaikan, kemurahan hati, maka dengan demikian hidupnya didesain, diarahkan, difokuskan, ditujukan untuk perkara yang jauh lebih besar daripada sekedar pencapaian duniawi. Inilah yang disebut Paulus sebagai hidup yang sebenarnya di ayat 19. Jadi hidup yang sebenarnya adalah bagaimana kebajikan kasih Allah itu juga nampak, hidup, menyala, berlangsung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita mengambil inti-inti pembelajaran dari pengajaran Paulus, yang pertama, bahwa harta adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Sepakat itu Ibu Bapak? Sepakat atau tidak? Kalau tidak sepakat nanti kita diskusi. Tapi kalau juga sepakat, apa alasannya, nanti kita perdalam. Harta adalah titipan Allah. Yang kedua, kekayaan tidak boleh menjadi sumber kesombongan, tetapi juga tidak boleh menjadi tempat bergantung. Yang ketiga, kekayaan sejati itu terlihat dalam kebajikan, dalam kasih dan kemurahan hati. Sehingga ini merelatifkan saudara-saudara. Kadang-kadang orang bilang begini, kasihan, saya tidak punya apa-apa. Bagaimana saya mau berbuat kebajikan? Saya tidak punya harta, saya tidak punya uang yang banyak. Berarti tidak ada ruang bagi sebagian orang untuk melakukan kebajikan sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus. Andai kata ukurannya hanya uang, barang, benda, maka saya ini tidak masuk di situ. Karena saya ini tidak ada uangku. Saya bukan orang kaya. Tetapi ada bagian yang memang Tuhan perkenan setiap orang punya untuk diberikan. Hikmat, waktu, tenaga, kunjungan-kunjungan, saling menyapa, saling menopang dalam doa. Itu. Jadi tidak hanya bicara dari segi materi, barang atau benda. Luas. Jadi pikiran dan hati yang dipenuhi oleh niat maksud untuk berbuat kebajikan pasti terbuka jalan. Dan kita diajar untuk saling menerima itu. Yang berikut, perbuatan baik memiliki nilai kekal yang tidak dapat hilang. Bahagianya ibu bapa, saudara-saudara meninggalkan dunia ini, orang bilang, wah itu bapak itu orang yang kaya, ibu itu orang yang murah hati, suka berbagi. Bahagia tidak ibu bapa, saudara-saudara, andaikan kita diperkenankan untuk mendengarkan komentar manusia-manusia yang kita tinggalkan nanti. Apa yang ingin kita dengar dari mereka? Apakah kita ingin mendengar orang bilang, sudah cocok, dia cepat-cepat pergi itu. Terlalu seke. Tidak ada kepedulian sama orang lain. Terlalu sombong dengan hartanya. Hah? Mau kita dengar yang seperti itu? Jika setahu memang. Kalau mau yang dengar, puji Tuhan. Memang dia susah, tapi dia suka sekali berbagi. Tidak banyak, tapi itu menunjukkan betapa dia memang peduli, care. Saya kira tidak ada orang yang menginginkan meninggalkan dunia ini, lalu di belakangnya orang bilang, cocomi, cepami kau pergi. Terlalu sombong kau dengan hartamu. Terlalu angkuh kau dengan, padahal warisan juga. Contoh. Yang kelima, orang percaya dipanggil untuk menikmati. Untuk menikmati berkat Allah sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Itu makna dari kata titipan. Kita terima,
tapi bukan hanya untuk diri kita. Nah, ini agak sulit mungkin dengan prinsip-prinsip ekonomi tertentu. Coba kita uji apa maknanya kalau ajaran semacam ini kita kembangkan, kita tumbuhkan dalam konteks kehidupan bergereja berjemaat. Perintah untuk tidak sombong mengingatkan kita bahwa status ekonomi tidak menentukan nilai seseorang di dalam jemaat. Jadi jangan silau dengan kekayaannya orang, tapi juga jangan menjadi rendah hati, rendah diri, maaf. Kalau yang kita punya juga tidak sebanyak yang orang lain miliki. Jadi tidak perlu ada iri hati. Tapi juga tidak perlu ada terlalu angkat dagu. Akhirnya orang dipandang sebelah mata. Jadi rupanya yang menjadi fondasi relasi dalam gereja, dalam jemaat adalah yang menentukan siapa kita di sini, di hari ini, Dia, Allah, Tuhan kita. Semua orang di antara kita berdiri setara dan sederajat di hadapan Allah. Tidak ada yang Tuhan bilang, oh kau lebih kaya, kau lebih tinggi derajatmu. Kau ini miskin, tidak punya apa-apa, kau lebih rendah derajatmu. Ini sebuah revolusi sosial, ibu bapak saudara. Kalau untuk waktu zamannya Timotius, ini sebuah revolusi sosial yang sangat besar. Karena praktik pada waktu itu, ibu bapak saudara, nanti kita kembangkan. Yang kedua, pada akhirnya dengan pemahaman semacam ini, ajaran semacam ini, maka jemaat dipanggil menjadi komunitas yang saling menolong, yang saling peduli, yang suka saling berbagi. Dan yang ketiga, mengarahkan hidup kita untuk mengejar, menjalani hidup pada nilai yang kekal, yang berkenan kepada Allah. Tapi saya ingin menggarisbawahi kembali, Bapak, Ibu, Bapak, Saudara. Pertama, Saudara yang merasa orang kaya di sini, Paulus tidak pernah bermaksud menghina Anda, merendahkan saudara-saudara karena punya harta yang banyak. Tidak. Paulus tidak pernah menyuruh orang kaya meninggalkan jemaat dan atau menjual seluruh hartanya. Jadi tidak ada indikasi bahwa memiliki harta yang banyak adalah dosa. Tidak ada. Hanya Paulus ini menjaga, mengajar supaya kita tidak jatuh dalam ekstremisme. Karena sudah punya kekayaan, mentang-mentang punya, jadi berlagak, jadi som, menganggap diri lebih penting dari orang lain. Atau bahkan mungkin membuat kelas, kami ini kelas elit di sini. Tempatnya kami ini, di sini, di sini, di sini. Kamu orang makan di pinggir jalan, di warung, enggak level. Jangan gitu itu. Seperti itu kira-kira. Jadi Paulus tidak pernah mencela atau melarang atau menolak orang memiliki harta kekayaan. Yang dikritik oleh Paulus adalah kesombongan yang lahir dari kekayaan, tetapi juga Paulus mengkritik rasa rendah diri apabila tidak memiliki banyak. Apabila tidak memiliki banyak, lalu kemudian mulai cemburu, mulai iri hati, lalu mulai melakukan pembusukan nama. Iyo kaya, kaya tapi jangan sampai korupsi itu. Main tuduh-tuduh mi. Yang berikut, Paulus mengarahkan supaya tidak tergantung kepada kekayaan, dan jangan karena harta atau juga karena kita tidak punya apa-apa, kita merasa tidak berhak, tidak pantas untuk juga berbagi sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita kepada orang lain. Jadi yang ditolak, ditantang, dikonfrontir oleh Paulus adalah ekstremisme. Ekstremisme memiliki kekayaan, jadi sombong, mengandalkan hidupnya di situ,
Tapi ekstremisme juga ketika tidak memiliki harta, menjadi rendah diri, merasa tidak layak bergaul, dan kemudian terjadi pengkelas-kelasan. Nah, maka itu solusi Paulus di sini bukan soal harus jadi orang miskin, bukan jadi orang kaya yang kemudian kekayaannya itu untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi ini berlaku dan bisa bagi siapa saja, ibu bapak saudara. Anda mau punya harta banyak atau punya harta yang sedikit, dalam iman kepada Kristus Yesus, satu pesannya bisa dilakukan oleh semua orang. Jadilah kaya dalam kebajikan. Itulah tema hari ini. Hidup di dalam kebajikan. Masing-masing orang Tuhan berikan. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang pasti bisa dibagikan juga kepada orang lain, tanpa kita akan pernah kehabisan. Karena apa? Semua yang kita bisa berikan kepada sesama kita, itu pun bukan dari kita sendiri, melainkan dari siapa? Dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, bukanlah sesuatu yang permanen, yang harus ada dalam diri kita. Bahkan nyawa yang ada pada kita pun, itu bisa ditarik kembali. Tapi untuk kebajikan, Allah telah berbuat kebajikan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu, berbagilah kebajikan-kebajikan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutupnya mau mengatakan bahwa hidup dalam kebajikan berarti menempatkan Allah sebagai sumber pengharapan, bukan kekayaan atau apapun yang dimiliki. Kebajikan diwujudkan melalui perbuatan baik, kemurahan hati, kesediaan berbagi, demi menghadirkan berkat bagi sesama. Dengan hidup dalam kebajikan, seseorang sedang membangun kehidupan yang bermakna di dunia ini, sekaligus mempersiapkan diri bagi kehidupan yang kekal bersama Allah. Dalam kajian yang lebih dalam, dalam kajian yang lebih tajam, yang lebih provokatif sebetulnya, Paulus di sini sedang menentang yang di dalam ilmu sosiologi kontemporer sekarang itu yang disebut sebagai habitus oligarkis. Suatu cara hidup yang berpusat pada akumulasi, privilege, prestise, reproduksi kekuasaan melalui kekayaan. Sebaliknya di sini Paulus mendorong sebuah habitus alternatif, kemurahan hati, distribusi sumber daya, solidaritas, dan tanggung jawab komunal. Nah, itu sebabnya tadi Paulus tidak mengatakan jangan kau kaya, tetapi dia mau katakan jangan hidup menurut logika oligarki. Kiranya firman Tuhan berkenan di hati kita, menolong kita, memberkati kita. Terpujilah Kristus Yesus. Hiduplah dalam kebajikan. Amin. Kita menyambut pemberitaan dengan bernyanyi seindah siang disinari terang.

Dalam doa syukur dan syafaat, kita akan membawa kekasih-kekasih kita yang lanjut usia, Ibu Dorcas Sake, Ibu Adolfina Lelan, Ibu Dorcas Tonapa, Ibu Kostafina Alex Tato, Ibu Maria Tola, Ibu Damita Kondorura, Ibu Rutulak Parinding, Ibu Paulina Sangkarombe, Bapak Aman Rinding, Bapak Peter Kase, Bapak Julius Lolon Masolo, Ibu Esther Mendaun, dan semua lansia, baik yang

0: Besria, opung nasya.
1: Mendengar, kita cukupkan untuk perjumpaan kita, di mana kita sudah mendengarkan dari ibadah untuk minggu dengan bergabung bersama GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Dan kita lanjut untuk kebersamaan kita yang masih akan menemani pendengar sampai nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah di kebersamaan jelang siang hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di manapun Anda berada. Untuk perjumpaan di siang hari ini, kita masih berbagi tentunya untuk kebersamaan di puncak ya, puncak dari hari ini. Siang hari udah menyapa, mungkin waktu untuk beristirahat dan juga pendengar yang sedang mempersiapkan diri dengan menu makan siang. Nah, beberapa mungkin dari pendengar ya menikmati makan siangnya, ada mungkin yang pergi ke beberapa warung makan gitu ya kan. Nah, beberapa di warung makan yang ada di Kota Kendari juga itu menyediakan dari berbagai menu ya kan. Ada mungkin yang ayam, bakso dan segala macam. Tapi pasti tidak lupa ya, di setiap warung makan pasti ada mentimunnya ya. Nah, ternyata mentimun ini ya, walaupun mungkin sudah jadi membudaya juga di di dunia kuliner, apalagi di Kota Kendari sendiri pendengar ya, tapi masih ini ternyata ya, masih banyak manfaat dari timun ini yang tidak kita ketahui. Banyak ternyata yang bisa diambil gitu ya, dari segi manfaat gitu ternyata punya sangat banyak sekali gitu pendengar. Nah, salah satu nih yang menariknya dari timun ya, memang dengan sangat kaya dengan air ya kan. Ya, 95% gitu ya kandungan dari timun itu ya air ya. Hampir sama dengan semangka gitu ya kan. Karena isinya itu pokoknya menyegarkan ya. Dengan nutrisi yang ternyata penting juga untuk tubuh ya. Jadi menjadikan ini pilihan yang sangat bagus ya untuk mencegah dari dehidrasi mendengar. Kalau misalkan mendengar lagi jalan-jalan ya, nggak tahu ya tiba-tiba mendengar lagi ke Dubai gitu ya, tersesat di gurun ya, setidaknya bawa timun untuk dikonsumsi ya supaya tidak dehidrasi. Nah, sayuran ini rendah dengan kalori ya, tapi tinggi dengan serat ya, jadi sangat luar biasa banyak sekali manfaatnya. Tinggi serat, antioksidan juga ada, dan juga mengandung dengan vitamin K dan vitamin C. Jadi ini efektif untuk mendukung kesehatan dari pencernaan pendengar ya. Bisa juga untuk dikonsumsi untuk mengontrol berat badan, bisa ya. Menjaga juga dari kesehatan kulit sering kalau itu ya. Banyak menggunakan timun, bahkan dipasang di mata ya, biar kantung matanya itu bisa kembali normal gitu ya. Jadi kembali entah sawo matang ya, dari hitam mungkin jadi sawo matang ya. Nah, untuk mencegah dehidrasi pendengar ya, jadi kandungan air yang sangat tinggi itu membantu tubuh tetap terhidrasi tentunya ya, melancarkan dari fungsi metabolisme sehari-hari kita. Jadi kalau misalkan pendengar nih dari masa pertumbuhan gitu ya kan, perbanyak makan timun ya. Semangka juga boleh nih ya. Kayaknya manfaatnya sama ya, karena kandungan airnya banyak. Dan juga menyehatkan tentunya untuk pencernaan dan mencegah dari sembelit nih pendengar. Nah, masih banyak manfaat lainnya ya, kita masih akan bagikan untuk kebersamaan kita yang cukup singkat siang hari ini. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih kita bahas sedikit ya terkait manfaat dari timun ya. Ini sering kita ketemui, tapi kita mungkin tidak tahu ya kalau misalkan itu ternyata punya banyak sekali kelebihan gitu ya, baik untuk tubuh dan juga menyehatkan pencernaan, mencegah juga dari sembelit ya. Jadi ini paduan dari seratnya dan air di dalam buah timun ini ya, sangat efektif untuk melancarkan buang air besar pendengar. Nah itu misalkan kalau misalkan ada kendala dari pendengar ya, biasanya sih ada yang makan pisang atau pepaya gitu ya kan. Nah timun juga bisa ya untuk memperlancar supaya kita tidak sembelit gitu ya. Jadi makan beberapa menu tadi kayak pepaya atau pisang ya, atau timun ini ya, yang mana aja sih itu bagus untuk pencernaan kita. Dan juga membantu untuk menurunkan berat badan, jadi itu sangat berguna ya, karena rendah kalori ternyata kalau timun ini ya, sangat rendah dengan kalori. Nah, dari kandungannya sendiri ya, dengan serat dan air itu memberikan rasa kenyang yang lebih lama, jadi cocok nih untuk menu diet gitu ya. Biasanya dia dicampuran-campuran salad gitu ya, jadi kita bisa kombinasikan ya dengan timun ini. Nah, membuat salad kita jadi lebih variatif gitu ya kan. Juga bisa menurunkan tekanan darah pendengar ya. Jadi timun ini mengandung kalium itu dan juga magnesium ya, dan membantu untuk mengatur dan menurunkan dari tekanan darah kita ya. Kalau misalkan pendengar dengan tekanan darah tinggi ya, perbanyak makan timun juga bisa membantu nih. Juga bisa mengontrol dari gula darah ya. Jadi timun ini memiliki indeks glikemik yang rendah, jadi aman untuk dikonsumsi, membantu mencegah juga dari lonjakan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Dan pastinya ya, namanya kalau misalkan ada dari beberapa jenis makanan ya punya kandungan antioksidan, sudah jelas bisa ya untuk kesehatan kulit ya, mengurangi dari mata bengkak juga, karena itu banyak yang pakai untuk di mata gitu, dipasang timun kita, irisan timun ditaruh di mata biar mata bengkaknya berkurang gitu ya kan. Jadi sifat antiinflamasinya dan antioksidan pada timun ini digunakan untuk menenangkan kulit terbakar ya, mengatasi juga jerawat, ya juga bisa mengkompres mata yang bengkak pendengar. Dan juga ternyata manfaat lainnya ya, tidak disangka bisa juga untuk menjaga kesehatan tulang ya, karena ada vitamin K-nya di dalam timun ini ya, kaya akan vitamin K, itu juga bisa berperan untuk menjaga kepadatan massa tulang. Jadi kalau tulangnya agak lunak, lembek tulang gitu ya kan, mungkin habis jalan-jalan ke suatu daerah ya, suatu pulau yang familiar buat pendengar mungkin ya, dikasih lembek tulangnya. Enggak ya, itu beberapa mitos dari masyarakat sih. Nanti dari timun ini ya bisa menjaga kesehatan tulang ini pendengar ya. Jadi itu beberapa manfaatnya. Juga selain itu pendengar ya, timun ini katanya itu bisa membantu untuk dari salah satu organ tubuh ya, bisa menjaga salah satu organ tubuh menjadi lebih bekerja maksimal gitu ya kan. Nah, apakah itu? Bentar kita bagian untuk pendengar ya, karena masih ada loh beberapa waktu lagi kita untuk perjumpaan kita di siang hari ini, masih bisa lah ya. Sedikit kita bagiin terkait manfaat dengan timun ini. Bukan hanya yang tadi Ilham bagiin ya, manfaat untuk kulit, tulang, dan bisa untuk mengatasi sembelit dan juga menjaga berat badan. Tapi juga masih ada manfaat lainnya. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ternyata pendengar ya, mentimun juga ternyata sangat baik nih untuk ginjal. Wah, siapa sangka ya, Ilham juga baru tahu. Jadi mentimun ini sangat baik untuk kesehatan ginjal karena tinggi dengan kandungan air tadi ya, ya, dan juga rendah natrium dan kalium ya, dan juga khasiatnya karena membantu untuk proses detoksifikasi ya, mencegah juga dari batu ginjal dan juga bisa menjaga dari tekanan darah, tadi juga udah Ilham sampaikan ya, dan menjadi pilihan cemilan ya, ya yang aman bagi penderita gagal ginjal. Kalau misalkan pengen ngemil ya, ngemil timun bisa yang amannya ya, misalkan buat pendengar yang ada gejala ya dari diagnosa dokter atau semacamnya. Nah, membantu untuk pembuangan racun gitu pendengar ya. Jadi tingginya kadar air yang bekerja seperti pembersih alami ya, mendorong dari produksi urin dan juga membantu untuk ginjal ini menyaring dan membuang produk limbah ya, seperti asam urat ya, ada kreatinin. Nah, ini harus diperhatikan juga kalau misalkan ada kreatinin yang pembekuan gitu ya kan dalam urin itu biasanya, mungkin itu karena pengaruh dari asam urat tadi ya. Ya, ini juga bisa diatasi dengan ini ya, mengatasi ya, detoksifikasi dengan mengkonsumsi timun ya, membantu pembuangan racunnya. Juga bisa mencegah dari batu ginjal nih. Jadi asupan cairan yang memadai dari timun ini itu bisa mengencerkan dari urin kita ya. Sangat penting untuk mencegah pembentukan kristal atau endapan mineral yang berpotensi menjadi batu ginjal. Jadi disarankan ya, berarti harus ke pasar nih kayaknya untuk menstok dari timun ini, biar kita nggak ini ya, soalnya kalau misalkan di usia-usia tertentu nih pendengar ya, tapi nggak mandang umur sih ya, ini dari pola makan juga biasanya mempengaruhi. Nah, dengan mengkonsumsi dari timun ini atau jaga-jaganya ya, dirutinkan supaya ginjal kita selalu dalam kondisi fit ya, jadi bisa bekerja dengan optimal dan aman untuk pasien gagal ginjal ya dari timun ini. Karena kandungan dari kalium, natriumnya rendah, membuat timun ini tidak membebani kerja organ penyaringan, menjadikan cemilan yang sangat aman untuk pengidap dari gangguan ginjal. Juga dari tadi juga kita bisa dapatkan manfaatnya, sudah Ilham sebutkan sebelumnya, bisa mengontrol untuk tekanan darah. Jadi karena sifat diuretik alami pada timun ini, itu bisa mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh pendengar ya. Jadi tekanan darah yang stabil sangat krusial karena hipertensi ini salah satu penyebab utama ya dari kerusakan ginjal. Ya, jadi mengontrol tekanan darah, hindari stres pendengar ya. Dan juga melindungi sel ginjal. Ini yang penting nih, karena dilengkapi dengan antioksidan ya, selain untuk kulit juga bermanfaat itu juga ya. Antioksidannya bisa mengatasi seperti kayak beta karotin ya, dan flavonoidnya ya kan. Timun ini membantu melindungi dari sel-sel ginjal dari kerusakan akibat stres oksidatif pendengar. Seperti itu ya. Nah, itu beberapa manfaat yang sudah kita bagikan. Nah, Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, setelah berbagi terkait dengan manfaat dari timun ini untuk kebersamaan kita ya, supaya kita siang hari ini tetap sehat ya. Iya, pokoknya Sultra siang ini khusus untuk kesehatan. Ilham masih akan kembali, masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar sudah menemani nih lama beberapa jam ya, dari subuh tadi, dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya nanti ada rekan kita yang akan melanjutkan perjalanan siang hari ini, dan juga rekan-rekan kita yang akan terus menemani sampai nanti lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ilham juga harus pamit undur diri dari ruang dengar pendengar ya. Nanti ada rekan kita Mbak Wulan yang akan meneruskan perjalanan siang hari ini dengan beragam informasi tentunya akan dihadirkan di siang ini. Dan Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya, Wulanda Sari, yang hadir menemani ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita hari ini, akhir Mei ya, 31 Mei 2026, tepatnya di hari Minggu ceria. Mudah-mudahan ceria hari Minggunya, pendengar yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga menikmati akhir pekan di akhir Minggu Mei, akhir pekan Mei tentunya. Ya, besok kita sudah masuk lagi di bulan baru. Mudah-mudahan tetap semangat, membara, asik. Apapun itu yang menjadi goals yang mungkin belum terselesaikan di Mei, mudah-mudahan bisa terselesaikan cepatlah di bulan-bulan berikutnya. Berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama pendengar. Kita bersama untuk di segmen pembuka ya, di Sultra siang ini kita akan hadirkan anak cerdas Indonesia. Sesaat lagi, jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Jumpa lagi dalam acara Aci, Anak Cerdas Indonesia.
1: Hello everybody, welcome.

0: Kita bersama di Anak Cerdas Indonesia. Segmen pertama kita akan mengetahui beberapa informasi-informasi menarik sekitar kita, yang tentunya kalau di minggu-minggu kemarin kita sudah tahu kenapa pelangi berwarna-warni, kemudian kenapa air laut itu rasanya asin, kenapa matahari bisa panas, kenapa, pokoknya banyak ya, kenapa. Anak Cerdas Indonesia mungkin juga pengen tahu, kakak juga di studio pengen tahu, kita pengen tahu tentang apa lagi ya di segmen kita untuk di siang hari ini. Kita bersama ya pendengar ya, dan adik-adik cerdas dimanapun Anda berada, kita bersama di segmen Aku Ingin Tahu.
1: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu. Aku ingin tahu.
0: Nah, adik-adik cerdas dimanapun Anda berada, pernah gak sih kalian itu melihat ikan? Misal kalau ikan yang ada di akuarium tiba-tiba diam saja, dia tidak bergerak ke sana ke sini. Nah, kenapa itu ya? Kira-kira mereka lagi sakit atau sebenarnya sedang tidur ya pendengar ya dan adik-adik ya. Nah, tahu tidak adik-adik cerdas, kalau manusia tidur dengan mata terpejam, lalu bagaimana dengan ikan yang matanya selalu terbuka? Nah, kakak mau bahas untuk di Aku Ingin Tahu segmen kali ini, kita mau lihat secara ilmiah apakah ikan itu benar-benar tidur, adik-adik dan pendengar. Jadi, kalau kita lihat secara ilmiah ya, ikan itu memang mengalami kondisi yang setara, yang sama dengan tidur, meskipun bentuknya itu berbeda dari manusia. Kalau dalam dunia sains, tidur tidak selalu berarti harus memejamkan mata. Tetapi kalau dalam sains itu boleh lebih kepada kondisi ketika respon terhadap rangsangan melambat, kemudian juga aktivitas tubuh menurun, atau terjadi proses pemulihan energi dalam tubuh. Kalau kita lihat pada ikan, kondisi itu disebut sebagai resting state, pendengar atau adik-adik dimanapun Anda berada. Atau dalam bahasa Indonesianya itu, kalau pada ikan kondisi yang tidur itu seperti tidur atau tidak bergerak, itu namanya lagi dalam keadaan istirahat. Nah, seperti itu. Kalau ilmuwan tahu bagaimana mereka ikan itu tidur, pendengar, banyak peneliti juga yang sudah mengamati. Jadi ada beberapa tanda penting pada ikan. Nah, ilmuwan pun juga mengambil pola dari situ. Misal, kayak gerakan ikannya itu melambat drastis, atau ikan cenderung diam di satu tempat, dan respon terhadap rangsangan seperti cahaya atau suara itu menurun, memiliki pola waktu tertentu. Misal kayak aktif di siang, malamnya aktivitasnya itu kayak menurun. Jadi biasa kita lihat kalau ikan yang ada di akuarium itu tiba-tiba diam, nah itu tandanya dia lagi dalam keadaan istirahat. Atau kalau dalam kondisi ikan itu, ikannya itu lagi sementara tidur. Nah, itu atau resting state. Nah, berbeda dengan manusia, pendengar dan juga adik-adik cerdas dimanapun Anda mendengarkan kami, ikan tidak memiliki kelopak mata. Sehingga kenapa? Makanya ikan itu tidak bisa menutup mata saat tidur. Mata mereka tetap terbuka, tetapi fungsi tubuhnya itu sedang mode hemat energi. Nah, seperti itu. Ikan juga punya jam biologis atau ritme sirkadian. Kalau misal kalau di ikan ya, ikan itu biasanya kalau ikan dalam kategori diurnal itu aktifnya di siang, malamnya dia tidur atau dalam mode hemat energi. Kemudian kalau ikan di posisi nokturnal itu aktifnya malam, istirahatnya siang, kayak seperti itu. Misal kayak contohnya nih, kakak kasih contoh ya adik-adik ya. Banyak ikan akuarium itu akan lebih tenang saat lampu dimatikan. Nah itu menandakan apa? Menandakan mereka itu sedang masuk dalam fase istirahat atau sedang dalam mode hemat energi. Nah, apakah ikan tidurnya nyenyak? Nah, tidak sepenuhnya, karena ikan itu cenderung dalam kondisi yang setengah sadar. Kemudian kalau ikan itu berbeda dengan manusia, karena ikan itu tetap bisa merespon bahaya dengan cepat. Hal ini penting, karena kalau di alam liar, ikan-ikan itu kan harus selalu waspada terhadap predator yang mengintai. Jadi seperti itu. Nah, fakta ilmiah yang menarik lagi nih tentang ikan yang tidur ya. Beberapa ikan seperti mungkin ikan parrotfish, nah itu yang di dalam laut dalam itu menghasilkan lapisan lendir seperti kokon. Jadi saat tidur itu untuk melindungi diri dari predator dan juga parasit. Nah ini kalau untuk di laut lepas. Kemudian kalau hiu, adik-adik kalau dengar hiu, ada jenis hiu juga, hiu tertentu yang tetap harus berenang agar air itu terus mengalir ke insangnya. Akhirnya mereka itu tidur sambil tetap bergerak. Ah, itu dia, menarik kan? Kemudian ada penelitian lain lagi yang menunjukkan bahwa jika ikan yang kurang istirahat, perilaku dan responnya itu juga bisa terganggu. Mirip seperti manusia kalau lagi kurang tidur, pendengar. Jadi seperti itu ya adik-adik cerdas ya, anak-anak cerdas Indonesia dimanapun mendengarkan siaran kami di Pro 1 Kendari untuk di segmen Aku Ingin Tahu ini. Jadi jawabannya jelas, ikan itu juga tidur, hanya saja caranya itu berbeda dari manusia. Mereka itu tidak memejamkan mata kalau ikan, tapi tubuhnya tetap butuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Jadi lain kali kalau adik-adik mungkin lihat ikan diam saja di akuarium, jangan langsung panik ya. Itu bisa jadi dia lagi tidur, tidur versi ikan. Jadi seperti itu. Mana tahu mungkin kayak manusia habis tidur bangun-bangun harus langsung cari uang. Kalau ikan bangun-bangun harus langsung cari makan. Nah, itu ya kenapa. Kalau ada yang masih tanya, ikan tidur tidak ya? Nah, kakak sudah kasih penjelasan ilmiahnya untuk di segmen Aku Ingin Tahu. Kita masuk di segmen berikutnya, pendengar. Kita akan dengarkan juga cerita rakyat. Kira-kira kita mendengarkan cerita rakyat tentang apa ya di siang hari ini ya, adik-adik ya.

0: kita berkumpul di tempat ini untuk mencari seorang yang pemberani dan berjiwa kesatria untuk melawan gunung raksasa yang telah lama menjadi sumber ketakutan di negeri kita ini. Untuk itu, barang siapa yang bersedia menjadi umpan dan berhasil menaklukkan burung tersebut, jika ia seorang budak, maka akan diangkat menjadi bangsawan. Dan jika dia seorang bangsawan, maka akan diangkat menjadi pemimpin negeri ini. Ayo, siapa yang berani?
1: Hamba, tuanku. Izinkan hamba yang menjadi umpan burung itu.
0: Wahai pemuda pemberani, siapakah gerangan dirimu?
1: Nama hamba Tasahea, tuanku. Hamba berasal dari negeri Loea. Meskipun hamba hanyalah seorang budak, izinkanlah hamba menghadapi burung pemangsa itu, tuanku.
0: Kau tidak main-mainkan, Tasahea. Kau harus tahu siapa lawanmu ini. Ia adalah burung raksasa yang telah memangsa ternak kami dan membuat ketakutan di negeri ini.
1: Hamba tahu, tuanku. Meski lawan hamba bukanlah sembarangan, namun dengan pertolongan Tuhan dan kerjasama kita semua, pasti burung itu akan binasa. Biarlah hamba yang berhadapan dengannya.
0: Baiklah, kau sungguh berjiwa kesatria, Tasahea. Kau sungguh pemberani. Jiwa pemberanimu itu akan mengantarkanmu sebagai bangsawan bila kau berhasil mengalahkan burung raksasa itu. Nah, rakyatku, mari kita bergegas menuju padang bebek. Di sanalah kita akan mengumpan dan membinasakan burung pemangsa. Ayo, bawa semua bambu runcing yang telah kita buat untuk melumpuhkan pemangsa itu.

0: Kami sudah siap, tuanku. Tasahea sudah kami pagari dengan puluhan bambu runcing. Sebentar lagi, burung itu akan segera keluar mencari mangsa.
1: Kau sudah siap, Tasahea? Apakah kau mengurungkan niatmu?
2: Hamba tidak gentar sedikit pun, tuanku. Hamba akan berjuang sekuat tenaga mengalahkan burung itu.
1: Keberanianmu sungguh luar biasa. Nah, ini, peganglah rat-rat bambu runcing ini. Inilah senjatamu menghadapi musuhmu. Di ujung bambu runcingmu ini telah dilumuri dengan racun yang mematikan. Semoga kau menang, Tasahea. Kami akan mendoakanmu.
2: Terima kasih, tuanku.
0: Sebaiknya kita segera bersembunyi di pepohonan dalam hutan, tuanku. Lihatlah langit menjadi mendung tiba-tiba. Itu artinya burung itu akan segera mencari mangsa. Mari kita berlindung, tuanku.

penuh raksasa. Kau mau memakanku? Ayo, mendekatlah. Lebih dekat lagi. Iya! Rasakan bambuku ini. Iya! Ini, rasakan. Rasakan ujung bambuku ini. Kena kau. Ayo, majulah. Iya! Iya! Kena lagi kau. Rasakan ini. Iya, burung pemangsa jahat. Bambu ini akan menusuk dadamu. Mendekatlah. Iya! Iya! Kena kau.

0: berhasil tuanku. Tatahnya berhasil melukai burung raksasa itu. Ia darahnya berkeceran di mana-mana. Pas sepertinya ia terluka parah.
1: Bagaimana dengan muka saya?

0: baik-baik saja.
1: Iya, tuanku. Hanya luka goresan cakar burung. Hamba sempat mengenai dada burung raksasa itu, tuanku.
2: Tuh, Sopurmi. Akhirnya kita bebas dari ancaman burung raksasa.
0: Ya, burung itu pergi dalam keadaan luka parah. Barangkali ia akan segera jatuh di atas puncak gunung itu. Kau berhasil, Tasahya. Kau telah menaklukkan burung pemangsa yang membuat kita resah dan ketakutan selama ini.
2: Ini harus kita rayakan, tuanku. Kita harus berpesta.
0: Ya, kita memang harus merayakan kemenangan Tasahya. Umumkan kepada seluruh rakyat negeri Kolaka. Kita akan berpesta selama 7 hari 7 malam.

0: Tuanku, ada kematian lagi. Makin banyak warga kita yang sakit dan mengalami kematian mendadak.
1: Oh, keadaan semakin memburuk di negeri kita ini. Bangkai burung telah menebarkan bau yang sangat busuk menyengat. Wabah penyakit menyebar, menyebabkan kematian penduduk.
0: Bukan hanya itu, tuanku. Sungai, pepohonan, dan tanaman penduduk dipenuhi ulat dari bangkai burung itu. Akibatnya, banyak penduduk yang mati kelaparan.
1: Ini merupakan bencana baru bagi negeri kita. Kondisi mengerikan ini membuat penduduk kembali panik dan ketakutan. Bagaimana ini? Apalagi yang harus kita lakukan?
0: Bagaimana kalau kita kembali menemui Larumba Langit, tuanku?
1: Baiklah. Semoga ada jalan keluar dari Larumba Langit bagi kondisi mengerikan di negeri kita ini. Mari kita segera menemuinya.

0: negeri kami belum sepenuhnya aman, Larumbalangi. Bahkan setelah burung itu mati, kami masih harus berhadapan dengan bangkainya yang kini menebarkan bau busuk serta ulat-ulat dan penyakit bagi penduduk negeri kami. Kami mohon bantuanmu sekali lagi.
1: Ya, aku akan mencoba membantu kalian. Aku akan mendoakan negeri kalian agar segera terbebas dari bencana ini.
2: Ya Tuhan, selamatkanlah penduduk negeri Kolaka. Turunkanlah hujan yang deras agar bangkai burung dan urat-uratnya hanyut terbawa arus banjir.

0: sungguh, Tuhan mengabulkan doa rumah langit, Tuanku. Hujan deras telah turun selama 7 hari 7 malam. Banjir di mana-mana. Sungai-sungai di negeri Kolaka ini telah banjir besar, Tuanku.
1: Bagaimana dengan bangkai burung raksasa itu? Apakah ia sudah hanyut ke sungai?
2: Sudah, Tuanku. Kami memeriksanya dan mendapati bangkai dan tulang belulang burung itu telah terbawa arus sungai. Ulat-ulat yang melekat di dedaunan dan pepohonan juga telah hanyut ke laut semuanya.
1: Syukurlah. Sekali lagi kita telah terbebas dari bencana berkat bantuan Larumbalangi. Untuk jasa-jasanya, Larumbalangi akan kita angkat menjadi pemimpin negeri Kolaka.
0: Kami setuju, Tuanku. Larumbalangi dan Tasaya telah berjasa bagi negeri ini. Tasaya telah diangkat sebagai bangsawan, dan Larumbalangi kita angkat menjadi pemimpin kita.
1: Selain itu, aku juga akan menamakan gunung tempat jatuhnya burung itu dengan nama Gunung Mekongu. Sementara sungai besar tempat hanyutnya bangkai burung tersebut kunamai Sungai Mekongu.
3: Megahertz Pro 1 Kendari.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Adik-adik cerdas Indonesia, anak cerdas Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan tadi cerita rakyat atau kisah cerita rakyat yang sangat menarik tentang asal mula Gunung Mekongga. Nah, dari kisah tersebut adik-adik, kita tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga banyak pelajaran berharga yang dapat kita jadikan bekal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cerita rakyat ini memang merupakan warisan budaya ya, yang tentunya diturunkan dari generasi ke generasi. Dan melalui cerita seperti asal mula Gunung Mekongga tadi yang baru saja kakak sampaikan kepada adik-adik semua, ya tentunya kita semua diajak untuk mengenal sejarah, nilai-nilai kehidupan, serta kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia kita. Jadi kisah ini juga mengajarkan kita bahwa memang pentingnya kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan juga pastinya tadi yang bisa kita ambil juga adalah sikap saling menghormati antar sesama. Anak-anak hebat, anak-anak Indonesia cerdas, dimanapun berada, Indonesia kita memiliki ribuan cerita rakyat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah itu mempunyai kisah unik yang mengandung pesan moral dan menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Makanya kita harus terus mencintai dan melestarikan cerita-cerita rakyat Indonesia, tentunya dengan apa? Dengan rajin membaca, rajin mendengarkan, dan rajin menceritakan kembali kepada teman-teman ataupun keluarga. Nah, semoga setelah mendengarkan kisah dari asal mula Gunung Mekongga yang kakak sampaikan tadi, ya adik-adik, kita semakin bangga menjadi anak Indonesia yang kaya akan budaya dan juga tradisi. Jadilah generasi yang cerdas, berakhlak mulia, gemar belajar, serta tentunya selalu menghargai peninggalan budaya dari nenek moyang kita. Terima kasih ya untuk anak-anak cerdas Indonesia dimanapun Anda berada, dimanapun adik-adik cerdas berada, yang telah mengikuti segmen kita dari segmen awal tadi, aku ingin tahu. Kemudian kita juga sudah dengarkan sama-sama mengenai cerita rakyat yang tadi kita angkat topik atau angkat cerita tentang asal mula Gunung Mekongga dari Kolaka. Sampai jumpa pada pertemuan anak cerdas Indonesia berikutnya dengan cerita-cerita menarik, inspiratif, dan mudah-mudahan penuh inspirasi untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat belajar ya adik-adik ya. Rajin beribadah, hormati orang tua dan guru, serta teruslah bermimpi untuk meraih cita-cita setinggi langit. Kakak pamit dari segmen Anak Cerdas Indonesia, dan beberapa lintas lagu anak-anak cerdas lain akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga rangkaian mata acara untuk di Sultras yang akan terus hadir menemani Anda di siang hari ini. Jadi pastikan ya terus bersama dengan kami di Pro1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia Kendari.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini, jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.
3: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa tim

0: Pelatih asal Argentina Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
0: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
0: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
0: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko.

tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menyediakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak.

0: 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Koma 7 MHz Pro 1 Kendari.
2: Kanal informasi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pertama kita update dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Untuk di siang hari ini masih bersama dengan kami untuk di Pro 1 Kendari. Di siang hari ini Sultra siang ini masih hadir menemani ruang dengar Anda dengan updatean musik dan informasi yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda hingga tuntas nanti untuk di Sultra siang. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Nah. Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian hari ketujuh terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Muara Bone Balano, Desa Lasama, Kecamatan Tiworo, Kepulauan Kabupaten Muna Barat. Hingga pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah, seluruh rangkaian proses penyisiran yang dilakukan oleh petugas di lapangan menunjukkan hasil nihil. Korban yang belum berhasil ditemukan tersebut merupakan seorang perempuan bernama Farida yang berusia 45 tahun dan merupakan warga setempat. Kepala KPP Kendari Amiruddin AS menjelaskan bahwa penghentian operasi penyelamatan ini diambil setelah mempertimbangkan evaluasi teknis serta batas waktu operasional sesuai ketentuan. Mengingat pencarian telah memasuki hari ketujuh dan tanda-tanda keberadaan korban belum ditemukan, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keputusan penghentian aktivitas ini dilakukan tersebut juga diambil berdasarkan hasil koordinasi intensif bersama pihak terkait, termasuk perwakilan keluarga korban, dan seluruh operasi dinyatakan berakhir. Seluruh unsur personel yang terlibat dalam tim gabungan langsung dikembalikan ke satuan masing-masing. Dan meskipun pendengar telah ditutup, operasi penyelamatan darurat ini dapat dibuka kembali sewaktu-waktu apabila ditemukan tanda-tanda baru mengenai keberadaan korban. Yang dimana sebagai informasi juga pendengar, peristiwa hilangnya korban itu bermula saat ia bersama pihak keluarga yang menuju Muara Bone Balano untuk mencari kerang laut pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Setelah tiba di lokasi muara, anggota keluarga memutuskan untuk berpencar ke beberapa titik guna untuk mengumpulkan kerang, dan keberadaan korban baru disadari tidak terlihat oleh anggota keluarga lainnya ketika mereka berkumpul kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Upaya pencarian mandiri sempat dilakukan oleh pihak keluarga serta masyarakat sekitar tempat tinggal korban sejak hari pertama kejadian, namun belum membuahkan hasil. Kondisi cuaca dan pada hari terakhir operasi dilaporkan cerah, berpotensi hujan ringan dengan kecepatan angin mencapai 6,7 km per jam dari arah timur. Dan operasi penyelamatan ini melibatkan personel dari SMC KPP Kendari, kemudian unit siaga SAR Muna, Polsek Tikep, Babinsa, Polair, SROP Kolaka, SROP Bau-Bau, SROP Muna, dan aparat Desa Lasama, masyarakat serta keluarga korban. Pendengar.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Nah. Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, tim operasional Pekat Anoa 2026 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di kawasan sekitar kampus Universitas Halo Oleo Kendari, pendengar. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial LM berusia 29 tahun yang diduga terlibat jaringan peredaran gelap dari narkoba. Dir Res Narkoba Polda Sulawesi Tenggara Kombes Polisi Amri Yudi Syamsu Alam menjelaskan bahwa operasi ini itu berawal dari pengaduan warga mengenai aktivitas mencurigakan di area pendidikan tersebut. Dan petugas kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan observasi di sejumlah titik rawan. Hasil pemantauan mengarah pada sebuah kamar kos di Lorong Malaka, Jalan Hea Mokodompit, Kelurahan Lalo Lara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia Tengah, personel kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap pelaku di dalam fasilitas penginapan tersebut. Dan saat penggeledahan badan dilakukan, petugas menemukan 10 saset bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,80 gram. Satu saset ditemukan di saku celana, satu saset lainnya di dalam dompet, serta 8 saset lainnya disimpan di dalam wadah kosmetik. Selain narkotika, polisi menyita satu unit telepon genggam, timbangan digital, alat hisap buatan, serta kode pembayaran kris, serta uang tunai 1,1 juta rupiah. Dan berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengaku memperoleh pasukan barang terlarang tersebut dari seorang pria lain, dan pihak penyidik menduga transaksi dilakukan pelaku melalui sistem penyerahan langsung secara tunai maupun metode transfer digital. Dan pendengar, saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Makodit Res Narkoba Polda Sulawesi Tenggara untuk menjalani proses hukum. Aparat kepolisian juga masih melakukan pengembangan di lapangan guna memutus rantai jaringan pengedaran yang terkait dengan kasus serupa seperti ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi

0: tusuk kita akan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kau mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh,

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggandeng pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan sedikitnya 98.000 butir telur per hari pada program makan bergizi gratis. Pendengar, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dihubungi di Kendari menyampaikan bahwa pasokan dari Kabupaten Sidrap sangat dibutuhkan, mengingat Kabupaten Sidrap ini sangat dibutuhkan mengingat daerah tersebut sudah diakui secara nasional sebagai salah satu lumbung pangan dengan kontribusi besar pada sektor pertanian dan peternakan. Pendengar, jadi selain telur, Kota Kendari juga memerlukan kepastian pasokan komoditas pertanian lain seperti beras, yang dimana diakui meski memiliki area persawahan, hasil produksi lokal Kendari belum mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat kota. Dan melalui kerjasama ini, pendengar, Siska berharap terjadi kolaborasi. Kolaborasi yang tentunya saling menguntungkan dengan memanfaatkan keunggulan domestik dari masing-masing wilayah. Potensi dari masing-masing daerah berbeda-beda. Sidrap unggul di sektor pertanian, sementara Kota Kendari memiliki potensi di sektor perikanan dan sumber daya alam lain. Karena itu kolaborasi antar daerah sangatlah penting, pendengar. Sementara itu Bupati Sidrap Syahrudin Arif menegaskan bahwa kesiapan daerahnya untuk menyuplai kebutuhan pangan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, khususnya untuk komoditas beras dan telur untuk program MBG, pendengar. Dan beras dan telur akan siap disuplai kebutuhan pangan di Kota Kendari, dan produksi dari Sidrap nantinya juga dipasarkan melalui warga Sidrap yang tinggal di Kendari. Ini seperti yang disampaikan Bupati Sidrap Syahrudin Arif, pendengar. Menurutnya, keberadaan ribuan warga asal Kabupaten Sidrap yang telah menetap dan bekerja di Kota Kendari dengan berbagai profesi itu dapat menjadi interkoneksi yang efektif untuk memperluas jaringan pemasaran komoditas unggulan tersebut. Dan selain sektor ketahanan pangan, Syahrudin juga menambahkan bahwa Pemkab Sidrap juga ingin mengadopsi keberhasilan Pemkot Kendari dalam hal pembangunan dan penataan estetika kota. Dan diketahui, pendengar, pemenuhan komoditas pangan strategis tersebut itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU terkait perdagangan komoditas unggulan antar daerah oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan Bupati Sidrap Syahrudin Arif, pendengar.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami jelang pada waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita jelang Warta Daerah Siang.
1: Pro 1,

0: Selamat siang saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kegiatan tugas saat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kemenkumham. Nah, ini merupakan salah

0: Dan berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kolaborasi Kampung KB dan Dashat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Inilah warta siang selengkapnya edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, kolaborasi Kampung KB dan Dashat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
1: Kegiatan Dashat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kemenkumham Bangka.
2: Program Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat di Kampung Keluarga Berkualitas terus diperkuat pemerintah Kota Bau-Bau sebagai salah satu strategi percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting berbasis sumber daya lokal dan kemitraan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, Dashat tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat dan bergizi, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan sosiopreneurship atau kewirausahaan sosial. Pendekatan ini dirancang agar program dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus tetap mengutamakan layanan gizi bagi kelompok sasaran.
1: Kegiatan Dashat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kemenkumham Bangka. Nah, ini merupakan salah satu intervensi yang dilakukan bagaimana menangani anak-anak yang stunting. Dan yang hadir ini maksudnya merupakan akar rumput dalam hal bagaimana sebagai utama dalam mengatasi stunting. Ada PKP, ada tokoh-tokoh masyarakat di depan kita ini. Semoga kita bisa bekerja sama dalam kegiatan stunting ini sehingga anak-anak kita, terutama yang berisiko stunting di.
2: Lebih lanjut, Abdul Rahman menyebutkan sasaran utama program Dashat meliputi ibu hamil berisiko seperti mengalami kekurangan energi kronis atau KEK, anemia maupun diabetes, ibu menyusui dengan kendala gizi dan berat badan, ibu yang memiliki baduta stunting, serta ibu yang memiliki baduta dan balita yang berada di bawah garis merah pada grafik kartu menuju sehat atau KMS.
1: Penyebab utama stunting adalah malnutrisi kronis atau kekurangan gizi dalam jangka panjang, serta seringnya infeksi berulang, terutama pada sebuah hari pertama kehidupan anak-anak mulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Nah, ini yang kita harapkan bahwa penanganan juga ini ya gizi kronis. Kita juga bersyukur sekarang sudah ada juga MPI, yang juga merupakan salah satu program pemerintah yang sangat mendukung mereka. Ada juga PMK juga dengan makanan tambahan dengan yang kita di BKKB namanya Dasar, sehingga ya nutrisi anak itu bisa baik.
2: Kampung Keluarga Berkualitas menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat penurunan stunting. Dashat sebagai motor intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi kelompok sasaran, Kampung Keluarga Berkualitas menjadi platform kolaborasi yang menyatukan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Menurut Rahman, sinergi yang dibangun melalui program tersebut tidak hanya meningkatkan akses keluarga terhadap pangan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat serta memperkuat perlindungan keluarga secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulko melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Penerapan kebijakan kelas rawat inap standar KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan masih menunggu terbitnya peraturan resmi dari pemerintah pusat. Meski demikian, Rumah Sakit Mitra Kerjasama BPJS Kesehatan telah mulai melakukan berbagai pembenahan dan penyesuaian sarana serta pelayanan dengan standar yang akan diberlakukan. Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Asraf Mursalina, saat kegiatannya di Kendari menjelaskan, meskipun peraturan Presiden terkait implementasi kebijakan tersebut belum diterbitkan, persiapan di lapangan telah dimulai agar proses peralihan dapat berjalan lancar saat regulasi resmi diberlakukan.
4: Yang paling penting dari KRIS itu bukan menstandarisasi berapa jumlah bed di dalam satu kamar, tetapi menstandarisasi kualitas dari kamar perawatan itu. Misalnya, kalau luas kamar tertentu apa iya di dalam situ harus kita jejalkan sampai 8 bed. Kita atur itu lebih misalnya jarak antar tempat tidur.
3: Lebih lanjut, ia juga menguraikan standar kualitas yang menjadi fokus utama mencakup berbagai aspek penting antara lain jarak tempat tidur, sistem sirkulasi udara yang baik, tingkat pencahayaan ruangan, serta ketersediaan fasilitas kamar mandi di dalam setiap ruangan perawatan.
4: Kita atur itu lebih misalnya jarak antar tempat tidur, sirkulasi udara, pencahayaan, kamar mandi harus ada di dalam. Kami itu lebih mengatur standar-standar seperti itu.
3: Dengan upaya pembenahan sejak dini diharapkan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan dapat memenuhi standar yang ditetapkan bertujuan memberikan jaminan kesehatan di seluruh wilayah layanan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang menyatakan kesiapannya memasok komoditas beras dan telur ke Kota Kendari melalui kerjasama perdagangan antar daerah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Bupati Sidenreng Rapang, Syahrudin Alrif, mengatakan pasokan pangan dari daerahnya akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemerintah yang berjalan di Kota Kendari. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kedua daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas. Selain membahas kerjasama sektor pangan, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang dan pemerintah Kota Kendari juga bertukar informasi terkait pengelolaan pembangunan daerah serta tata kelola perkotaan. Dan dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang menyampaikan ketertarikannya mempelajari berbagai aspek penataan ruang, estetika kota, hingga pembangunan infrastruktur yang telah diterapkan di Kota Kendari. Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menilai kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada sektor pangan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi di bidang lain, seperti perikanan dan pengembangan potensi sumber daya daerah. Kerjasama antar wilayah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi sekaligus mendukung pembangunan yang saling menguntungkan bagi kedua pemerintah daerah. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk menindak kendaraan yang parkir liar. Untuk mengatasi hal tersebut, Dishub mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
5: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang...
6: Dinas Perhubungan di Subkota Bau-Bau mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perhubungan darat dan laut. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah penindakan tegas terhadap kendaraan yang parkir liar. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Subau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan aturan tersebut sedang disiapkan untuk memperkuat kewenangan di lapangan. Selama ini, di Sub belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindak pelanggaran parkir.
5: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya. Jadi, kayak parkir-parkir liar yang... itu bisa kita, selama ini kan kita tidak punya kewenangan di situ. Nah, jadi kami sementara rancang perda tentang perda perhubungan, baik laut maupun darat. Kalau di rancang perda kami, itu, nah, yang parkir sembarang bisa kita lakukan penindakan. Mungkin kita globe bannya, maupun kita kalau agak lama bisa terderek.
6: Ansaruddin menjelaskan, dalam rancangan perda tersebut, Dishub akan diberi kewenangan melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar parkir. Langkah ini juga mengacu pada penerapan aturan serupa di sejumlah daerah besar. Dan pihak DPRD disebut merespon positif rencana tersebut. Dishub bau-bau menargetkan perda itu dapat disahkan pada 2027. Setelah disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 3 bulan sebelum aturan diterapkan secara penuh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menghentikan sementara seluruh aktivitas di lahan milik PT Wijaya Inti Nusantara di Desa Torobulu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan setelah menerima laporan masyarakat terkait kekhawatiran terhadap dampak sosial dan keselamatan warga yang bermukim di sekitar lokasi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan perusahaan tersebut masih memiliki izin usaha pertambangan dan rencana kerja dan anggaran biaya yang berlaku hingga Maret 2026. Namun, karena lokasi kegiatan berada dekat dengan permukiman penduduk, Bareskrim Polri bersama pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memutuskan menetapkan status quo dan menghentikan seluruh aktivitas di area tersebut untuk sementara waktu dengan mengutamakan aspek keselamatan masyarakat. Irhamni menegaskan, apabila di kemudian hari ditemukan cadangan nikel dan perusahaan ingin melanjutkan operasional, maka relokasi warga harus dilakukan terlebih dahulu. Sebaiknya, jika tidak ditemukan cadangan nikel, status quo akan tetap diberlakukan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan aktivitas ilegal kepada aparat penegak hukum tanpa melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban. Sementara itu, General Manager PT Wijaya Inti Nusantara, Nur Iman, menyatakan kegiatan perusahaan di lokasi tersebut bukan penambangan nikel, melainkan pekerjaan pendukung untuk masyarakat seperti penyediaan air bersih, perataan lahan, pembangunan akses jalan, dan mitigasi banjir, serta menghormati keputusan penghentian sementara yang ditetapkan aparat. Informasi terakhir, pendengar, Satres Narkoba Polresta Kendari membongkar pabrik tembakau sintetis di BTN Javino 7 dan menangkap dua pelaku. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
7: Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari membongkar praktik pembuatan dan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan BTN Javino 7, Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan dua pria berinisial MF dan AD yang diduga terlibat dalam proses peracikan hingga distribusi narkotika jenis sinte. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir Musni mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi tembakau sintetis di salah satu rumah di BTN Javino 7. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 14 paket plastik berisi diduga tembakau sintetis seberat 12,66 gram, 23 botol cairan sinte, serta sejumlah bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk proses peracikan.
8: Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat bahwa ada salah satu perumahan di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sering terjadi transaksi narkotika jenis sinte. Lalu kami bersama tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sekitar jam 11 WIB, anggota opsional Satres Narkoba Polresta Kendari melakukan penggerebekan di salah satu perumahan dan mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama saudara MF.
7: Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah tersangka AD dan petugas kembali menemukan alat pengaduk elektronik, alkohol 96%, gelas kimia hingga ratusan botol semprot kosong yang diduga dipakai untuk memproduksi cairan sinte. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, MF diduga berperan sebagai peracik narkotika, sementara AD menyediakan lokasi pembuatan. Saat ini penyidik Satres Narkoba Polresta Kendari masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kolaborasi Kampung KB dan Dashat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Jose, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Kembali masih disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi lagi hari ini. Bakalan temani Anda semua di perjalanan Sultra siang jelang Sultra sore sampai di jam 7 malam nanti. Informasi-informasi dan juga musik-musik pilihan akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di hari ini. Tentunya seperti biasa ya, Anda mendengarkan melalui pemancar FM 96,7 MHz atau juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini atau hari ini kita juga live di TikTok RRI Kendari. Di hari terakhir di bulan Mei, 31 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan hari perayaan hari Waisak ya hari ini. Selamat merayakan hari Waisak untuk umat Buddha ya. Ya, untuk umat Buddha dimanapun berada yang tengah merayakan kebahagiaan untuk hari ini. Kita buka jalur telepon ya, 0401-3124-008. Juga bisa request lagu-lagu yang ingin didengarkan di jalur WhatsApp 0813-5450-967 atau juga bisa di kolom komentar. Di kolom komentar jangan lupa join di live kita dulu, kemudian like, share, dan komen. Nah, komen mau lagunya siapa, penyanyinya siapa ya, lagunya apa, penyanyinya siapa, nanti kita bakal hadirkan. Aduh, itu saya gelap sekali ya Allah, tolong, kenapa mendung ya sih. Ini memang tanggal 31 ya, tapi tidak sesuram itu juga lah kondisinya. Gelap sekali tuh guys, ya Allah, kasihan, tolong saya. Iya sih, kita tanggal 31 memang. Jadi rasanya kita sudahi saja ya, dan saya mau pulang tidur menunggu besok tanggal 1. Jadi pengen pulang ya. Ini bisa tidak kita tidur saja mulai dari jam 3 sore atau jam 4. Terus sampai besok pergantian jam, kita bangun jam 1 malam. Waduh. Ada ya teman saya itu yang lincah gercep lebih dulu di ATM.
1: Menunggu.
0: Potongannya belum masuk, dia sudah masuk duluan. Astagfirullah. Baiklah, yang pengen ikutan, ayo. Peringatan Hari Waisak nih hari ini udah bagus. Di peringatan Hari Waisak hari ini yang tengah merayakan kebahagiaan bersama dengan keluarga, juga menikmati libur. Memang sih kayaknya liburnya juga bertepatan dengan akhir pekan ya, Minggu. Jadi emang bakalan libur nih semuanya. 31 Mei 2026 pendengar, kita main di musik request 100% Indonesia itu sampai jam 4 sore. Jadi yuk buruan yang pengen ikutan 0401-3124-008. Kita mau ke Kunto Aji dulu deh. Ayo, yang kayaknya udah lama banget sendiri. Kenapa? Aku terlalu lama sendiri, ya Allah. Jangan ya. Ayo, makanya ikutan join di live TikTok RRI Kendari biar tidak merasa sendiri, sepi, sunyi ya. Tapi tak apalah. Kayaknya memang ini ya, merasa ya bahwa kalau tanggal-tanggal segini memang tanggal-tanggal yang mengharuskan kita untuk tidak usah kemana-mana. Karena di era sekarang ini ya, bocoran. Iya, soalnya di zaman sekarang ini kita keluar selangkah saja dari rumah itu udah 100.000 tuh. Aduh, ya ampun. Iya, jadi memang di tanggal-tanggal segini kita diharapkan untuk tetap stay di rumah saja ya. Stay at home. Jangan kemana-mana. Karena sekali melangkah itu udah 100.000. Ya, jadi memang butuh uang yang banyak ya kalau hanya dibilang untuk sekedar menikmati akhir pekan. Nah, menikmati akhir pekannya sudah, jangan kemana-mana, di rumah saja ya, stay at home barengan sama Pro Satu Kendari itu ya. Jadi yakin deh ketika menikmatinya bareng sama Pro Satu, dijamin suasananya, funnya dapat, uangnya juga tetap utuh. Gak kemana-mana duitnya ya. Baik, yang pengen ikutan, ayo gabung ya di 0401 3124008 atau juga boleh di 0813-5450-967 untuk jalur WhatsApp. Kita ke Kunto aja dulu yang sudah terlalu lama sendiri.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Bersatu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kembali masih di 100% Indonesia. Yang pengen ikutan, ayo kembali kita buka ya jalur komunikasinya di 0401 3124008, atau juga boleh di line WhatsApp kita 0813 5450 967. Nah, kami tunggu ya untuk yang ingin ikutan gabung di kolom komentar TikTok RRI Kendari, juga bisa Anda pergunakan untuk ikutan request lagu yang ingin dinikmati. Kita ke kolom komentar di TikTok RRI Kendari dulu ya. Hai, selamat sore. Ada tap-tap layar, guys. Betul. Ayo dong, tap-tap layar dong ya, biar rame ini kita punya. Ada El Pasgo, ada Alin, ada pekerja sawit. Halo, pekerja sawit mau request lagunya siapa? Harusnya Manusia. Halo, selamat sore. Ada Alan juga, Alan Ayu, ada Yasirla Ode. Kemudian juga kita yang udah join ada Olit. Halo, selamat sore ya. Welcome to 100% Indonesia. Ada Ibu Bunda Hawi juga, Vertical Service. Selamat sore Vertical Service ya. Kemudian Bang Yuda, selamat sore juga. Ada Theodrus. Hai. Bunda Hawi mau request lagunya Armada, judulnya Apa Kabar Sayang. Lagunya buat Mbak Sofi aja. Oke, terima kasih. Thank you. Ada Imik Kemel. Martinez, hai, selamat sore. Lalu ada Pungki. Pungki mau request lagunya Bila dari Raisa. Oke, Bapak E. Ada Bapak E, ada AN juga, ada An, ada Mola Kolako. Hai, selamat sore. Iya, Kak. Ditunggu lagunya Pungki ya. Kita ada Kinder Joy. Hati-hati jangan ada di supermarket kamu ya, Kinder Joy. Ini suka menggalaukan anak-anak yang mau yang lagi belanja. Aduh, biasanya tidak ada daftar list, tiba langsung tuh, langsung ada ya di keranjang belanjaan tuh Kinder Joy-nya. Baik, boleh lagi yang pengen ikutan. Kita sudah ada Armada Apa Kabar Sayang, ada Raisa juga yang siap untuk di request atau siap udah di request ya. Sudah di request sama Pungki. Bilanya Raisa, kita nanti kasih ya untuk di 100% Indonesia sore hari ini. Yo, 0401 3124008. Ngomongin hari ini ya, ngomongin tentang hari ini tuh ya, Hari Raya Waisak. Nah, 2026, di mana Hari Raya Waisak ini tepatnya Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era atau BE, tepat di hari ini 31 Mei 2026, pendengar, di mana detik-detik Waisak itu terjadi jam 15 lebih 44 menit ya waktu Indonesia bagian barat. Berarti kita di sini, nah, baru nih detik-detiknya nih hari ini sore ya. Jadi bentar, 15.44 berarti di sini kalau Wita tuh 16.44 WIB. Nah, perayaan ini untuk nasional, pendengar, itu dipusatkan di Candi Borobudur Magelang, yang meliputi ritual pengambilan air berkah, kemudian pardaksina, kemudian juga ritual puja bakti, lalu dirangkai dengan festival lampion. Nah, di Jakarta sendiri, pendengar, perayaan juga dimeriahkan dengan instalasi cahaya Illumination of Jakarta Glow of Peace di Bundaran HI. Nah, kalau misalnya Anda nih penasaran atau pengen ya melihat melihat seperti apa nih lebih dekat, kalau untuk di Sulawesi Tenggara barangkali tentunya juga ada dirayakan di vihara ya, di vihara yang ada di Kota Kendari itu adanya di yang biasanya jadi pusat peribadatan tuh ada di Kemaraya ya. Nah tentunya juga ada serangkaian acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan untuk melengkapi ibadah yang akan atau ritual yang akan dilakukan bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2570. Pendengar, baik, kita ke lagu yang pengen ikutan bentar ya. Selamat sore untuk Abdur Rashid. Ada kita juga mau pengen ikutan request, langsung di kolom komentar ya, mau lagunya siapa.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

dimanapun Anda berada, masih di Music Request 100% Indonesia. Hai, selamat sore juga buat Tuti 83 100% Indonesia. Mbak Sofi mau request lagunya Kotak Beraksi buat semuanya aja ya. Oke, siap, diputar ya. Nanti ditunggu, maksudnya diputar. Ditunggu ya Tuti lagunya. Halo, waduh. Agak gimana ya, ada buah yang sudah join juga di kita. Ada siapa? Ayo, Awal Budi, terima kasih. Ada buah. Jangan dong, kan gak enak itu nanti. Gimana kita ya? Emang namanya itu ya. Baik, kita masih ngomongin tentang masih tentang Hari Raya Waisak nih, pendengar. Bentar ya, kita cariin kotak dulu. Aduh, jadi gak enak saya. Ada yang tentunya juga saat ini atau sore ini lagi menikmati libur, karena juga emang kita di hari ini ya, di akhir pekan ya, jadi lengkap rasanya bisa menikmati akhir pekannya. Terus juga ada perayaan Waisak juga nih hari ini ya, pendengar. Nah, kita masih ngomongin tentang Hari Waisak, pendengar, di mana hari ini atau biasanya disebut dengan Tri Suci Waisak ya, 2570 BE. Nah, di mana ini memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian pencerahan sempurna oleh petapa Gautama, dan juga wafatnya Parinibbana atau Buddha Gautama, pendengar. Nah, makna utama dari Waisak itu sendiri, di mana ini menjadi keteladanan dan juga kebijaksanaan ya, di mana Waisak menjadi momentum bagi umat Buddha untuk merenungkan dan juga meneladani ajaran-ajaran Buddha Gautama yang berfokus pada moralitas atau dharma dan juga kebijaksanaan. Nah, kemudian juga makna yang kedua itu adalah cinta kasih yang universal. Ini menekankan pentingnya cinta kasih juga welas asih dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan harmoni dan kedamaian dunia, pendengar. Nah, makna yang ketiga itu adalah kesadaran diri, di mana peringatan atau momentum Hari Raya Waisak ini mengajak umat manusia untuk terus mengendalikan diri dari perbuatan buruk, lalu juga melepaskan kemelekatan duniawi dan berupaya untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Nah, peringatan tahun ini mengusung tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, pendengar. Dengan subtemanya itu adalah cinta kasih sumber perdamaian dunia. Nah, puncak perayaan nasional dipusatkan di Candi Borobudur Magelang, yang diramaikan dengan prosesi sakral, puja bakti, lalu festival pelepasan lampion ke langit malam sebagai simbol harapan dan doa kedamaian bagi seluruh makhluk. Wih, bakalan rame ya. Bentar, malam ini kayaknya seru. Kita bisa menyaksikan juga secara langsung ketika pelepasan lampion-lampion itu. Di mana juga di dalam lampion ini sudah ada dituliskan doa-doa baik yang dipanjatkan untuk setahun ini, pendengar. Harapan-harapan setahun ke depan. Nah, tentunya kita semuanya juga mengharapkan doa-doa terbaik ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan tentunya untuk bangsa Indonesia tercinta.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

0: musik request 100% Indonesia untuk yang sudah ikutan gabung di jalur telepon, jalur WhatsApp dan juga di live di, atau join di live TikTok RRI Kendari. Juga terima kasih untuk yang sudah ikutan request Muhammad Aufar Muhaufar Abkari. Terima kasih ada Anjas Juparah ya, ada Up PR Up 123. Ini apa nih? Gimana nih nyebutnya? Ada Supersonic, oh Falcon, aduh ribet nih urusannya ya. Baik, terima kasih buat semuanya deh yang sudah ikutan request di jalur di live TikTok RRI Kendari. Untuk yang sudah diputarkan juga lagunya, kita kayaknya tuntas ya. Spesial untuk di hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Raya Waisak untuk umat Buddha dimanapun berada. Nah, kita masih akan terus hadir untuk Anda pendengar, tentunya untuk musik request masih bakalan terus hadir untuk Anda di setiap harinya dari Senin sampai Minggu jamnya 14.30 sampai di jam 4 sore. Dan kita masih bakal terus menemani suasana akhir pekan Anda atau tepat di hari libur Anda untuk hari ini sampai tuntas nanti. Jadi kita masih mau kasih lagu untuk menutup perjalanan musik request 100% Indonesia. Tapi masih ngomongin sedikit dulu deh tentang Hari Raya Waisak ya. Dimana untuk tahun ini pendengar di ada beberapa ya, ada di mana Hari Raya Waisak yang biasanya diperingati melalui serangkaian melalui serangkaian kegiatan selama satu bulan penuh, yakni mulai dari 1 sampai 31 Mei pendengar. Dan rangkaian kegiatan diawali dengan sebulan pendalaman Dharma atau SPD. Nah, puncak peringatan Waisak itu digelar melalui puja bakti di vihara, cetia, sekolah dan juga atau di Candi Buddha di seluruh Indonesia. Tepatnya di hari ini 31 Mei 2026. Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Waisak 2570 BE kepada seluruh umat Buddha di Indonesia yang merayakannya pada hari ini tepatnya Minggu 31 Mei 2026. Nah, ucapan tersebut disampaikan Bapak Presiden melalui akun Instagram story @prabowo, di mana dalam unggahannya tampak latar belakang sketsa Candi Borobudur yang menjadi simbol sakral perayaan Waisak Nasional. Nah, diketahui pendengar puncak perayaan Waisak itu dipusatkan di Candi Borobudur tepat di hari ini 31 Mei 2026. Puluhan ribu umat Buddha diperkirakan hadir dalam momen sakral tersebut. Sehari menjelang perayaan puncak Trisuci Waisak 2570 BE tahun 2026 di Candi Borobudur untuk hari ini di Kabupaten Magelang tepatnya, para biku dan umat Buddha melaksanakan ritual pengambilan air berkah di Umul Jumprit, Kabupaten Temanggung pada Sabtu kemarin. Nah, pendengar, perayaan Hari Raya Waisak menjadi momen yang tepat untuk menyampaikan doa dan juga harapan baik kepada orang-orang terdekat. Nah, ucapan sederhana bisa menjadi bentuk perhatian yang hangat dan juga penuh makna.
1: Music Request 100% Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: but you're just a boy.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

96,7 MHz Pro, satu kendari pendengar momen Waisak hari ini. Yang paling penting di mana kita berharapnya bahwa Waisak bisa membawa ketenangan hati dan juga kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, untuk yang merayakan, selamat Waisak 2570 BE. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan juga damai. Nah, kalau hari ini memanfaatkan momen libur Waisak, tentunya juga ada yang mungkin sudah menikmatinya di tempat-tempat yang menjadi favorit Anda bersama dengan keluarga, atau juga mungkin tetap stay cool at home di rumah saja ya, tanggal 31 sih soalnya, jadi emang agak-agak berat ini kayaknya melangkahkan kaki keluar rumah ya. Tapi apapun itu pendengar, kita masih akan terus menemani Anda menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan sepanjang kebersamaan kita untuk Sultra Sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pukul 6 bersama saya Randy. Untuk himpunan berita yang pertama, pendengar, dari RRI Bau-Bau, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Berikut laporannya disampaikan Afriansyah dari RRI Bau-Bau.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik APBN sangat tinggi sekali.
3: Dinas Perhubungan di Subkota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
2: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik APBN sangat tinggi sekali.
3: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita ke informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha di Skoperindak, pastikan stok aman. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
4: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat, namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
5: Kan bangun beberapa hari.

0: itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
1: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Diskoper Indak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Andi Tentisau menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskoper Indak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Kendari, krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Kendari, Idam menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN, yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asiara, yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan, dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asiara nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
4: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asiara ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti, bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan. Akan itu jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asiara.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
2: Informasi selanjutnya pendengar, kami segera hadirkan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan berikut wawancara bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jana.
5: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
6: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas. Dan pada tahun ini, insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembelih di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembelih di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional. Itu merasa sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
5: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini, Pak Ketua?
6: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan, dan itu ada surat keterangan sehatnya.
5: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
6: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita alukan itu minimal itu 2 kilo.
5: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
6: Nah, ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan ini sementara, dan kami bagi kupon, dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu, yang berserikat itu, akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
5: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
6: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu. Insya Allah.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4 Makassar, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Skorwil 4. Kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bone. Ratusan warga antri menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Ayu Nia Nindiati.
2: Bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai. Salah satunya, penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
3: Sini pagi sini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang giling. Ya, di sini mikirnya di pagi. Kalau paginya ya agak kurang. Pada tempat lain, dia 15-an. Kasih banyak ini untuk masyarakat Sinjai. Kemudian sukses sama masyarakat Sinjai supaya korbannya makin meningkat.
2: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan, warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya bersama Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija sehingga harga jagung bisa bikin beras itu dan kebutuhan lain. Itu keuntungan kita. Kita juga ada potensi perkebunan, itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
4: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Guda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporannya disampaikan Sardono dari RRI Toli-Toli.
6: Polres Tritoli disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Tritoli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tritoli AKBP Raden Real Mahindra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tritoli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110 nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan berlanjut.
6: Sementara itu, pemerhati narkoba Tritoli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
8: Harapan kami, kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa sebagaimana judulnya itu narasinya jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tritoli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
6: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Tritoli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
1: Dan baik pendengar, berikutnya kami segera hadirkan news feature terkait kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Berikut cerita selengkapnya kita ikuti bersama reporter RRI Makassar Karnila Kandi.
9: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat
2: Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut.
10: Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontos 2 yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
11: Kita jadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
12: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya.
11: Oh?
12: Pelaku. Membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu.
11: Nah,
12: akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kayak lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Nah, makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua POKMASWAS.
2: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua POKMASWAS lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
13: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
11: Pukat harimau. Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
13: Dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, di celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
2: Sementara Aron Arfandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
14: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan terutama di Pangkep ini budaya, Bu. Sudah budaya yang sudah turun temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Kejaran keluar, lakukan lagi. Karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak kita punya masyarakat korban meninggal.
11: Oh.
14: Iyalah.
11: Di Pangkep banyak.
14: Ya, ada beberapa.
11: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom mereka juga yang meninggal.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
15: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, di mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah diplomatop pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Kaltara.
2: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
1: Pendengar, demikian himpunan berita Gema Saripati Maju RRI Pro 1 Sekoril 4 Makassar Kendari Palu Mamuju Ampana Toli-Toli Bau-Bau dan Bone untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 39 menit lepas dari pukul 17 setelah penyampaian himpunan berita Gema Saripati Maju bersama RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita juga akan nantikan hadirnya risalah menjelang maghrib yang akan dirangkai dengan azan maghrib, di mana untuk hari ini waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib, nantinya kita akan awali dengan risalah menjelang maghrib.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Lanawi Agi dengan judul Sedekah yang Ikhlas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu memberikan kepada kita semua nikmatnya, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Sedekah yang Ikhlas. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Bumi ini merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kekuatan dan masing-masing saling mengalahkan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika Allah telah menciptakan bumi lalu beredar, jadilah bumi itu dalam keadaan goncang dan miring-miring. Lalu Allah menegakkannya dengan gunung, maka tegaklah bumi itu dalam keadaan tenang. Maka heranlah para malaikat dengan kekuatan gunung itu. Mereka bertanya secara berentetan, dan Allah pun berfirman bahwa kekuatan gunung dapat dikalahkan besi, besi dapat dikalahkan api, api dapat dikalahkan air, air dapat dikalahkan angin, dan kekuatan angin dapat dikalahkan makhluk manusia yang ikhlas, yang apabila bersedekah disembunyikan, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang dikeluarkannya itu." Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Maksud hadis ini, bahwa kekuatan-kekuatan makhluk Allah di alam semesta ini dapat diungguli dan diatasi oleh kekuatan makhluk manusia yang ikhlas, sabar, tawakal, dan tidak mengenal putus asa. Amal kebajikan yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah, itulah amal yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butiha bihi wajhahu." Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena untuk mencari keridhaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ikhlas itulah yang merupakan ruhnya suatu amal, dan itulah yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 5. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu nafa'a," dan tiada diperintahkan mereka melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah, lagi condong kepada kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sedekah yang dikeluarkan harus bersih dari kotoran jiwa, disertai dengan niat yang baik dan hati yang ikhlas, akan menumbuhkan semangat juang yang suci, memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 18-21, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa butiha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda." Yang menafkahkan hartamu di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tak ada seseorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan semata-mata karena mencari reda Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Sepanjang kehidupan ini, bila menyerahkan diri kepada Allah dengan niat yang ikhlas, maka gerak dan diamnya, tidur dan jaganya dihitung sebagai langkah-langkah ibadah mencari ridha Allah. Sedekah yang ikhlas
merupakan benteng pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama timaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang laki-laki bersedekah dengan sedekah yang disembunyikan hingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian Sultra malam ini. Tetap di Pro 1.
2: Pro 1 Kendari. Informasi dan inspirasi.

Setiap hari, jutaan umat Muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang Muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Suldra siang sampai dengan petang. Saatnya kita akhiri rangkaian musik-musik religi. Yuda akan hadirkan saatnya Kipra Indonesia. Dan kembali dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kipra Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia, Kendari.

Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami

0: Pak Arif yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Iya. Nah, ya ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 Bu, kita mulai terapkan ini, pertanian organik. Namun yang full organik itu nanti 2021 Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya sudah lumayan Bu, di atas dengan harga yang final Bu, yang pasti yang satu kimia. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi itu Bu, memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu, yang paling membedakan Bu. Karena 3 tahun saja berturut-turut pun, dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia, itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh begitu ya Pak.
2: 3 tahun baru dia Bu, iya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu, iya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak yang terlihat?
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil binaan dari anu Bu, MT pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama mungkin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk MT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu, 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, ya paling 8,7,5. Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak membedakan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap 1 minggu ada penyemprotan urin itu dari kencing sapi Bu, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum. Di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita Maluku kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak ya, dibanding dengan lebih, padi konvensional.
2: Iya, lebih tinggi Bu, karena kita sudah aneka hari dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi. Memang Bu di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah. Bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa full organik.
1: Selama ini Pak Arif, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
2: Kalau

0: Wanunya bu, kalau punya portalnya bu, kita juga diajarkan, pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida alami bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon bu, dari banyak sekali bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita bu, yang kita gunakan untuk pestisidanya bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya bu sehat, sama juga orang bu, tidak gampang kena penyakit bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini bu karena itu saya itu hari pertama bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung bu, akhirnya memang perkembangannya memang dilihat terlalu hijau bu, tapi bagus terus bu, tidak ada hama. Tidak terserang penyakit bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk menanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen gitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung di budidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang apa namanya istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah, seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
0: Khusus persawahan saja bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini bu, dua kali setahun bu, jadi ada sebagian lokasi bu kita tanami palawija bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, karena namanya terbatas bu. Hanya kita ini hanya di padi saja bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja bu. Ada palawijanya hanya sedikit bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
0: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paruh seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, paruh 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja itu kan agak lumayan lah bu, tinggi bu, karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya bu, tidak gampang mengambilnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi berarti ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
0: Kalau saya tuh hari bu, kan kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan bu ada peternak ayam petelur. Di situ sambil bu, di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara tapi bu, kita pada urinnya, kemudian kita ambil di palingnya kotorannya bu. Dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul, ada kencingnya bu, baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya bu, bahannya bu agak terbatas. Sampai saya itu hari ini cari di Sindangkasih bu, cari ada lebih 200 karung diambil dari sana. Tidak, karena kebetulan ada kita punya alat bu, dikasih itu hari dari ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu. Jadi ada alatnya
1: untuk kita dikasih. Untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
0: Iya bu, ada bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu bu, pernah pasang di sawah bu, itu dalam satu hari itu bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar. Itu bisa dipantau lewat HP bu.
1: Seperti itu ya Pak ya. Ini salah satu daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya, karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya. Selama ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
0: Kalau peran pemerintah itu mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketahanan pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk sebagai ganti aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita berpikir tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah.
1: Ya, baik.
0: Dan yang memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arif ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arif ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Mungkin ada yang disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak.
0: Iya, kalau bisa Bu, ini kan dulu saya ditawari dari BI yang ada Bu, kalau pada tahun 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya.
1: Iya.
0: Jadi hanya memang ini terkendala masalah antara barangkali Bu, kalau misalnya ke depan itu kalau pertanian bisa tangani hulunya, nanti ada BI yang siap membantu tangan hilirnya seperti pengering, penggilingan, sampai kemasannya Bu. Supaya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amuhala Bu.
1: Iya. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
0: Ada Bu. Hanya dengan kapasitasnya terbatas, hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh. Baik.
0: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 2 meter, 3 meter.
1: Oh, iya.
0: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Ya. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan
0: iya,
1: sekali ya Pak ya.
0: Iya, pas kena hujan.
1: Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
0: Iya Bu, iya.
1: Baik. Pak Arif, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
2: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pakcoy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pakcoy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kita kembali ada di Sultra Malam, Yuda yang temani Anda. Usai tadi kita hadirkan Kipra Indonesia di ruang dengar Anda 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikToknya Yuda. Oke, teruslah perjalanan Yuda. Saatnya kita akan bersama dengan tim-tim teknik yang juga bertugas untuk suasana malam hari ini. Kita akan kembali update informasi dan juga rangkaian musik pilihan terbaik di Sultra Malam.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kembali disiarkan langsung dari Jalan Lote nomor 44, Madoga Kendari. Selamat malam untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikToknya Yuda. Kita masih ada di Sultra Malam dan juga di rangkaian update musik dan info. Saya ditemani dengan dua rekan tim teknik ya. Malam hari ini ada Bung Iksan Setiawan dan juga ada Bung Leo. Kita update informasi dari KBRN atau di rri.co.id. Universitas Halu Oleo ini Kendari memperpanjang masa pendaftaran jalur seleksi mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru hingga 5 Juni 2026 ini pendengar. Perpanjangan ini diumumkan setelah pendaftaran itu dibuka sejak 1 Mei dan semula itu dijadwalkan berakhir pada 30 Mei. Nah, Wakil Rektor Bidang Akademik UHO Profesor Santiaji Bande menjelaskan bahwa jalur seleksi mandiri itu disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang belum lolos melalui seleksi nasional berdasarkan dari prestasi atau SNBP, nah maupun juga seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Nah, Prof. Santiaji menegaskan bahwa peserta yang sudah dinyatakan lulus melalui SNBP atau SNBT itu tidak diperkenankan lagi untuk mendaftar pada jalur ini. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman di https://utbk.smm.uho.ac.id dan calon peserta diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dengan jadwal pembayaran dibuka mulai 26 Mei hingga 5 Juni 2026 ini pendengar. Dan untuk menjaga objektivitas dan transparansi dari proses seleksi menggunakan sistem ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, pencetakan kartu ujian itu dijadwalkan pada 6 sampai dengan 13 Juni 2026 dan sedangkan untuk pelaksanaan UTBK-nya itu nanti di tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2026. Hasil seleksinya pendengar ini akan diumumkan pada 29 Juni 2026 bagi peserta yang dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan. Sebagai bagian dari tahapan akhir penerimaan mahasiswa baru akan dimulai pada 30 Juni 2026. Itu dia update informasi kita di perjalanan Sultra Malam Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Masih kita ada di perjalanan Ultra Malam. Yuda yang tengah temani Anda pendengar di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital serta di spesial live TikTok untuk suasana malam hari ini. Suasana malam yang menyenangkan ya, di perjalanan long weekend. Dan spesial juga hari ini kita juga mau memberikan ucapan buat saudara-saudara kita yang merayakan perayaan hari Waisak, tepatnya untuk hari ini ya. Semoga berbahagia, kebahagiaan selalu menyertai teman-teman dan juga pendengar yang tengah berbahagia untuk malam hari ini. Oh iya, kita masih akan juga di update informasi-informasi yang kembali nanti Yuda akan hadirkan informasi dari rri.co.id hasil liputan tim pemberitaan RRI yang juga malam hari ini akan hadir ke ruang dengaran Anda pendengar ya. Kita coba update informasi untuk kedatangan menteri yang meninjau sekolah rakyat yang ada di Kendari ya. Harapan baru bagi anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu itu sudah terlihat jelas. Di sekolah rakyat menengah pertama atau SRMP, tepatnya kunjungan menteri dari Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Giamari Caniago bersama dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Ini langsung menjadi momen yang memperlihatkan langsung dampak program sekolah rakyat yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya itu pendengar, Menko Polkam juga didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka, Wali Kota Kendari Ibu Siska Karina Imran, Kapolda Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat pusat maupun juga daerah. Berbeda dari kunjungan formal pada umumnya, Giamari Caniago juga memilih berdialog langsung dengan para siswa dan orang tua dan ingin memastikan bahwa program pendidikan berasrama ini benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga yang selama ini kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, dan dikatakan kami datang ke sini untuk melihat bagaimana ibu-ibu menerima ketika anaknya itu bersekolah di sini. Ternyata banyak perubahan yang dirasakan, terutama dari sisi disiplin dan pendidikan agama ya. Oke, itu dia update informasi kita juga di perjalanan Sultra Malam. Yuda yang temani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di live TikToknya Yuda. Semoga juga menjadi sebuah suguhan spesial bisa mendengarkan siaran RRI melalui live TikTok RRI Kendari.

Inilah alunan blues. Wah, versinya keren banget ya. Power Slave dengan malam ini juga sudah ada di ruang dengar Anda, pendengar. Selamat malam dulu. Ada Link, ada Anjas, ada siapa lagi ya? Coba aku tengok ya. Ada Azong. Selamat menikmati suasana malamnya ya. Mudah-mudahan juga malam yang menyenangkan lah. Stay bareng Yuda di sini di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok-nya Yuda. Dan malam nanti juga kita akan ada di live TikTok RR Kendari. Ternyata TikTokers yang aktif bisa titip endorse. Boleh, siap. Aman kalau itu mas, siap ya. Yang pastinya kalau masalah endorse per endorance saya siap bang ya. Pokoknya ajak aja nanti kita main. Masih ada di Sultra Malam sambil kita juga nanti kembali update lagi informasi-informasi lainnya yang Yuda akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar di spesial malam hari ini. Yuda yang tengah tugas di RRI Kendari. Semoga yang sudah menikmati siaran melalui live TikTok itu bisa lebih betah lagi bersama dengan kita di sini.

Ultramalam, Yuda yang masih temani Anda bersama dengan dua rekan tim teknik yang juga bekerja bersama dengan kita untuk malam hari ini. Konawe Selatan, wah ini dihebohkan dengan hadirnya tim reserse narkoba Polda Sulawesi Tenggara yang mengungkap kasus tindakan pidana narkotika jenis sabu seberat bruto 151,1 gram di wilayah Kabupaten Konawe Selatan ini pendengar. Bahkan dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial YA berusia 30 tahun yang merupakan juga warga desa Rombo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Penangkapan ini terhadap pelaku dilakukan sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah di sebuah kamar kos di Jalan Mawar di desa Kota Bangun, Kecamatan Tranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, Kombespol Amri Yudi, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari pelaporan warga mengenai peredaran narkotika lintas kabupaten. Dari hasil penyelidikan, tim berhasil mengetahui lokasi tempat tinggal terduga. Pelaku langsung melakukan upaya untuk penangkapan. Petugas dari tim 1, Opsional Unit 1, Subdit 3, Ditres Narkoba Polda Sultra bersama dengan Kasubat Gas Narkoba Ops Pekat Anual itu sebelumnya juga telah melakukan penyelidikan berupa pemetaan situasi di lapangan. Saat penggeledahan yang disaksikan aparat lingkungan setempat, petugas menemukan 3 saset sabu siap edar seberat 151,1 gram di gantungan pakaian kamar kos pelaku. Ya, itu dia update informasi kita di perjalanan Sultra Malam. Dan sesaat lagi kita akan kembali bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan memperbarui informasi kita. Tepat pukul 20 saatnya kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaannya akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut, agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama, nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah, Rahmawati, menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari petugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasyi Ani asal Jakarta, JKG 27. Jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Fitus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Fitus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu, ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya. Dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026. RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026. RRI.

kita di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda. Setelah tadi kita sudah bergabung dengan pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat malam dulu untuk Anda yang kembali menikmati siaran kami melalui live TikTok untuk suasana malam hari ini. Hai Harry, hai Rini juga sudah bergabung. Apa kabar malam ini ya? Malam yang menyenangkan ya. Tentunya masih bisa menikmati siaran kita dan sehat selalu buat semuanya yang para stay, yang udah pada stay di RRI Kendari bersama dengan Yuda yang tengah tugas. Oh ya, nanti kita akan update informasi terbaru untuk di kisah sukses. Seperti apa nanti update informasinya, nanti saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda di Sultra Malam Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

kita juga kembali update informasi di suasana malam hari ini. Sedikitnya ada 3 fakta menarik ini pendengar. Tersaji setelah Veda Ega Pratama ini finish di posisi ke-8 untuk Moto3 Itali baru-baru ini ya. Dimana Veda Ega ini sebenarnya memulai balapan dengan bagus di sirkuit Mugello baru-baru ini dan start dari urutan ke-13. Pembalap Indonesia ini sempat merangsek ke posisi ke-6, namun Veda Ega tidak mampu mempertahankan keunggulannya di lap-lap berikutnya. Ia sempat tercecer di luar 10 besar dan kesulitan untuk bersaing menembus barisan depan. Nah, pembalap asal Gunung Kidul ini kemudian juga bangkit di 5 lap terakhir hingga mampu finish di posisi ke-8. Hasil positif juga diraih oleh pembalap Malaysia Hakim Dennis yang berhasil meraih podium ketiga di akhir balapan sekaligus podium pertamanya di Moto3 musim ini. Sementara itu podium pertama Moto3 Itali 2026 ini menjadi milik pembalap Red Bull KTM Brian Urielte yang juga ditempel rekan setimnya yang juga berasal dari Spanyol Alvaro Carpe di urutan kedua. Finish di posisi ke-8 Moto3 Itali membuat Veda Ega itu berhak mendulang 8 poin. Alhasil dari Veda Ega ini pun juga tetap bertahan di peringkat kelima klasemen sementara untuk Moto3 2026 dengan 66 poin ya. Kita masih akan terus bersama dan nanti kita akan hadirkan lagi mini drama yang juga sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, saat ini kita akan hadirkan mini drama kali ini dengan judul Tina Sahabatku, persembahan RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta. Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
2: Sudah, Bu.
1: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
3: Belum, Bu.
1: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
3: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
1: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Nazwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang deh Cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
1: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
1: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
2: Mengerti, Bu.
5: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh. Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina, ha? Yaudah. Kalau begitu, ayo, ke ruangan Bapak, ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo, yuk, ke ruang Bapak, yuk.
3: Iya, Pak. Yuk.
5: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
3: Begini, Pak Kepsek. Saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
3: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
3: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
3: Pak.
5: Iya, kenapa?
3: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
3: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
3: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
3: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Dah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Dah.
3: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
5: Iya.

0: papa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina.
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap, Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
4: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: dari 70 tahun.
1: Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Christine Panjaitan dengan Sudah Kubilang juga sudah kembali bergulir ke ruang dengar Anda pendengar Sultra Malam. Kita lanjutkan lagi untuk Anda juga yang masih terus stay di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok kita untuk malam hari ini. Kita update informasi dari rri.co.id di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa penghargaan apresiasi pemerintah daerah berprestasi ini menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan juga pelayanan publik di daerah. Pada kegiatan regional Sulawesi di Kendari baru-baru ini, menurut Tito Karnavian, pemerintah pusat juga menyediakan dukungan berupa dana insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat program pembangunan. Sementara itu, acara ini juga yang diupayakan untuk akan memberikan penghargaan sebagai motivasi bagi seluruh kepala daerah. Dan dikatakan selamat kepada daerah yang menerima penghargaan, semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ya, ini yang disampaikan oleh Pak Tito, dan dijelaskan bahwa penghargaan ini dilaksanakan dalam 3 batch di setiap tahunnya yang akan mencakup 6 regional di Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan dari data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik dengan 4 kategori utama, yakni pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan dan juga stunting, dan juga penurunan tingkat pengangguran serta creative financing. Ya, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan juga daerah termasuk Menko Polkam Diamari Caniago, Menteri PKM Marwar Sirait, dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus serta para kepala daerah se-Sulawesi yang hadir di Kota Kendari baru-baru ini. Teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas bersama dengan Bung Iksan dan juga Bung Leo di tim teknik yang juga malam hari ini bersama dengan kita.

0: angger jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti. Weh, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

personil operasi Pekatan Oa 2026 ini mendengar. Polda Sulawesi Tenggara kembali melakukan razia juga terkait dengan penyakit masyarakat di sejumlah hotel di Kota Kendari, ya. Di Sabtu malam tepatnya, dan kegiatan operasi penertiban ini berlangsung mulai pada pukul 22 hingga pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah. Operasi ini melibatkan tim gabungan dari Subdit 4 serta unit reaksi cepat di Treskrim Polda Sultra. Bahkan dalam langkah penindakan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban umum di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan, petugas juga melakukan pemeriksaan di beberapa hotel yang berada di kawasan Kota Kendari. Lokasi pemeriksaan diantaranya itu meliputi Hotel S di Jalan di Panjaitan, serta Hotel I, Hotel V, dan juga Hotel M yang berada di Jalan Madesabara. Dari hasil razia di lokasi pertama, petugas menemukan 5 pasangan laki-laki dan perempuan yang juga bukan suami istri di dalam kamar hotel. Sementara untuk saat bergerak ke hotel selanjutnya, petugas kembali menemukan 2 pasangan bukan suami istri yang berada di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas di Hotel I, itu tidak ditemukan, dan secara keseluruhan petugas gabungan mengamankan ada 7 pasangan yang diduga bukan merupakan suami istri dari hasil interogasi. Seluruh pasangan yang terjaring razia dibawa ke kantor di Treskrim Polda Sultra guna menjalani proses pendataan. Petugas di markas komando juga melakukan interogasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Polda Sultra menyatakan bahwa kegiatan operasi Pekatan Oa ini akan terus dilaksanakan secara berkala atau berkelanjutan sebagai langkah preventif dan juga presis. Ya, melalui operasi ini, kepolisian juga berharap dapat akan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif. Ya, selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali di lansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Selamat malam untuk semuanya yang baru bergabung bersama dengan Yuda di Live TikTok. Semuanya terima kasih.

Baiklah pendengar, Bro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Yuda yang tengah tugas untuk suasana malam hari ini. Kita bersiap-siap, akan ada di special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, ada usulan ini dari teman saya, dari Rikal Lovers Kendari. Katanya, buat dong topiknya bahwa ada perjalanan, mungkin ada yang pernah mengalami, ada satu misalnya cowok menyukai seorang wanita tetapi wanita itu tidak merespon dirinya begitu, atau justru membohongi sang laki-laki itu. Apakah pernah pendengar juga mengalami hal itu? Boleh nanti komen sambil bisa request-request lagu di sini, karena mumpung ada Rikal, nanti Rikal juga boleh menjawab, membantu. Kalau mungkin ada yang mengalami hal yang sama ya. Oke, teruslah bersama dengan Yudang dengan tugas di perjalanan tugas saya untuk di suasana malam hari ini. Kita bersiap-siap untuk di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan topik yang tadi ya, boleh. Boleh komen, boleh jalur telepon di 0401 312408. Saya akan kembali saat lagi.

pendengar, lagu ini cukup relate dengan apa yang mungkin dirasakan oleh sahabat saya, yaitu Rika Lovers Kendari malam hari ini, yang sudah bersama dengan saya ada di live special TikTok saya malam hari ini ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Rika tadi pingin usul, katanya kita bikin topiknya malam hari ini sebuah perjalanan, misalnya mungkin Anda juga merasakan hal itu ya. Katakan di posisinya Rika saat ini mengalami hal itu, pendengar. Katanya dia ditinggal pergi, padahal Rika itu benar-benar sudah menyayangi sosok wanita tersebut, bahkan sudah bersiap-siap untuk menjadikan pasangan dalam hidupnya. Tapi apalah daya, apa yang terjadi, pendengar ya, Rika harus ditinggal pergi. Rika harus tetap sabar kalau menurut Yuda ya, Rika ya. Yakin, apa ya boleh saya mau katakan, patah satu tumbuh seribu gitu. Oh, apalagi udah punya duit segepok tuh. Oke, silakan yang mau taping, yang mau bergabung di special request kita untuk malam hari ini, jangan lupa ya, bantu Rika untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Atau barangkali juga mungkin ada sebagian pendengar kita atau penonton kita yang ada di live TikTok malam hari ini merasakan hal yang sama dirasakan oleh Rika, atau pernah merasakan hal ini ya, Rika ya. Semoga Rika juga tetap diberikan, nih Rika, coba lihat nih layar, kayak gini doang laki-laki. Selamat bergabung semuanya. Saya gak bisa baca satu-satu tappingan-tappingan teman-teman. Kalau bisa, tapi kalau tapping kasih tuh ada Depoy. Apa kabar Depoy? Katanya diajak untuk kita bikin konten bareng Yuda, terus Rika. Saya sih siap-siap aja sih ya. Oh iya, Depoy katanya ada titip salam buat Rika, datang ke BTN-nya malam ini. Rika tuh, iya. Oke ya, udah tersampaikan ya kakak Depo ya, buat Rika katanya datang ke BTN malam hari ini. Silakan pendengar, untuk yang mau request-request, kita waktunya sampai 60 menit ke depan, sampai di pukul 23 saya akan temani Anda tentunya dengan topik yang tadi udah diusulkan oleh Rika Lovers Kendari. Spesial malam hari ini ada di live TikTok saya, luar biasa loh Rika, memberikan inspirasi sebuah cerita. Bahkan ini bukan inspirasi cerita, tapi ini baru curhatan si Rika kepada saya secara pribadi, dan dia pingin ini diceritakan buat orang yang mungkin juga sama mengalami hal itu. Bagaimana ketika Anda mendapatkan situasi yang sama, apa ya tindakan yang harus dilakukan ketika benar-benar Anda itu berusaha menyayangi seseorang, tetapi so di penghujung perjalanan kisah cinta kalian itu harus berakhir dengan ya. Buat Rika, pesan Yuda apa ya? Untuk selalu tetap sabar aja deh. Yakin akan ada sesuatu, something yang lebih baik lagi lah. Oke ya, pokoknya saya gak mau lihat Rika terlalu lama bersedih-sedih hati gitu. Harus tetap semangat Rika ya. Saya kasih satu dulu lagu buat Rika dan juga buat pendengar setianya kita di RRI 96,7 MHz dan juga di live TikTok. Ini sebuah perjalanan lagu, judulnya relate juga, dari Naif Buta Hati. Ini dia, spesial untuk semuanya.

cintaiku. Ya, seperti inilah barangkali gambaran curhatan sahabat kita, teman kita, Rikal Lovers Kendari. Tetap semangat ya Rikal ya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini ya. Banyak tepingan-tepingan yang semangat-semangat suka dan pengin naik nih, tapi karena spesial malam hari ini siaran Yuda ada di 96,7 MHz RRI Digital dan di live TikTok, sengaja saya cuma mau pasang aja Rikal dulu ya. Oke, silakan bantu. Mungkin ada juga sebagian yang pernah mengalami hal yang sama dirasakan oleh Rikal Lovers Kendari ya. Jadi lagunya memang relate sekali nih dengan Naif, terus tadi ada The Massive, Sudahi Peri Ini, pokoknya us. Oke, ada yang bisa bantu saran buat yang pernah mengalami hal ini dan yang paling merasakan baru-baru ini adalah sahabat kita Rikal Lovers Kendari. Rikal, tetap jadi yang terbaik, tetap rendah hati. Yakin masih banyak orang yang mencintai kamu kok ya. Banyak sahabat, banyak teman ya. Oke, silakan kita akan buka jalur telepon kita untuk malam hari ini pendengar di 0401-312-4008 dan juga boleh langsung ada di live TikToknya Yuda atau di live TikTok RRI Kendari yang mau tapping-tapping, yang mau request-request lagu. Waktunya kita sampai di pukul 24 malam ya, sambil kita mempersiapkan juga segala sesuatunya. Biar saya kasih lagu dulu satu lagi ya, sambil saya nanti ngobrol lagi seperti apa sih perjalanan yang dirasakan oleh Rikal sesungguhnya, nanti kita akan bahas sesaat lagi. Ini lagu yang cukup lama dipopulerkan oleh Christine Panjaitan, Sudah Kubilang.

kita kembali di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, Rikal udah turun dia. Oke, selamat malam juga ada Manisita, ada El Hazik, selamat bergabung, ada Kuli Kabel, ada Lasa Lepa. Tadi ada siapa lagi yang ada Bang Dul tadi, terima kasih, ada Peter Sakaria, selamat menikmati suasana malamnya di spesial live TikTok RRI Kendari, ada di live TikTok Yuda juga, selamat bergabung yang baru bergabung. Ayo, waktunya kita masih akan ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Feels like you still call. Ya, silakan yang mau request-request lagu, kita masih punya waktu ya. Tadi ada sahabat saya Rikal katanya usul punya cerita tadi, dibilang dia lagi tengah falling in love lah. Di saat dia lagi benar-benar mencintai seseorang, tahu-taunya dia harus dikhianati. Tetapi buat sahabatku, buat Dindaku Rikal, tetap semangat saja. Malam kakak Yuda, selamat malam juga untuk Manisita ya. Silakan langsung request, jangan menyapa saja. Ayo request lagu, karena ini saatnya untuk kalian, untuk atau anda pendengar yang ada di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital, untuk request-request lagu yang ingin kalian dengarkan untuk malam hari ini. Kita batasi sampai di pukul 23 saja. Ayo, yang ada juga di live TikToknya Yuda, sembari tap-tap layar langsung request lagu juga boleh ya. Waktunya masih cukup panjang loh ini. Masih baru kita bergeser di 18 menit berlalu dari pukul 22. Sementara acara kita ini sampai di pukul 23 malam nanti. Andi Adang kembali bergabung. Rikalnya udah turun tadi tuh, brother. Katanya dia lagi sakit perut. Mungkin gara-gara bahas tadi itu sih ya. Tapi saya udah menguatkan si Rikal, tetap jadi yang terbaik, tetap kuatkan hati gitu, walaupun mungkin lagi tengah disakiti gitu kan. Yakin aja deh Rikal ya, nanti akan dapat yang lebih baik lagi. Oke, untuk yang lainnya, setiap dengar RRI selalu mengingatkan saat-saat tahun 2010 ke bawah. Oh gitu ya El, terima kasih El tapingannya. Ada Rizky Febian. Oh, Rizky Febian, alamak gitu ya. Siapa nih, tanpa nama. Nanti saya kasih ya, nanti saya kasih lagunya setelah ada El. Thank you udah kasih kopi-kopi juga ke Yuda untuk hari ini. Terima kasih yang udah request lagunya Rizky Febian. Ditunggu ya, sesaat setelah lagu dari Akhir Sebuah Kisah, nanti setelah ini akan ada lagunya saya kasih untuk yang udah request tanpa nama.

Baiklah pendengar, kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wow, selamat bergabung. Ada El Hasid, ada El Hasid tadi. Ada requestan yang pingin dengar lagunya. Oke, okay, ada Z. Malam Kak, mau request lagunya Leto, Sebenarnya Cinta. Tadi sebelumnya ada yang pingin request juga tadi, scroll lagi ke atas tadi, pingin Fenomenal Band, Fenomenal dengan judulnya Tiada Lagi tadi kalau gak salah. Itu kayaknya kita belum punya. Kalau yang Tiada Lagi versi yang lain itu ada ya. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kendari. Ada Haja Nurmi Bintang, ada Anur Property. Apa kabar Anur Property? Semoga kita jumpai juga dalam keadaan yang baik Anur Property-nya, semakin maju gitu ya. Oke, okay. Selamat malam. Ya, mau dengar lagunya Leto. Oke, Sebenarnya Cinta dari Z. Oke, ya, nanti kita putarkan. Kalau juga belum ada telepon, Bung Iksan belum ada ya. Kita hadirkan dulu lagunya kalau gitu. Kalau belum ada yang masuk bergabung, kita langsung coba hadirkan dulu ini. Tiada Lagi versi Mario G. Clau ya. Dan nanti akan disusul lagunya Leto, Sebenarnya Cinta. Yang lainnya boleh silakan tapping request lagu yuk. Sebelum nanti kita akan akhiri sampai di pukul 23 loh ya. Terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sambil kita menanti Rikal ya, kalau mungkin masih ada Rikal tadi. Ya, assalamualaikum Bang Yuda. Aku menyimak aja di bawah. Lah, kok di bawah? Saya sudah siapkan kursi loh di sisi kiri dan di sisi kanan. Begitupun juga di live TikTok tadi. Ada Baldin. Oh, Baldin hanya taping malam Bang, terus kabur dia. Kemana dia? Inilah ya, teman-teman, kalau ada di taping, ada di live TikToknya kita gitu. Kalau udah taping, udah request lagu, jangan pergi. Pasti kita akan putarkan kok lagunya, karena berdasarkan dari playlist yang masuk dulu yang kita utamakan ya. Jadi mohon bersabar ya, gitu ceritanya. Ada Kakak Nala, selamat bergabung. Ada Mbak Yang, thank you Mbak Yang ya, sudah bergabung juga untuk malam hari ini. Udah berubah, udah berhijab lagi ya, udah keren. Oke. Untuk yang lainnya, waktu kita masih ada cukup panjang, silakan yang mau taping-taping di live TikToknya RRI Kendari juga boleh, mau request ya, silakan. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Oh, udah hampir 2K kita ya. Terima kasih. Kita ada hampir 2K kita di RRI Kendari, dan saya juga masih ada. Oh, ada RRI apa ini? Oh, belum ada live di WhatsApp. WhatsApp belum enggak ada ya. Oke, WhatsApp belum ada juga, udah dicek sama operator kita, ada Bang Iksan dan juga Bung Leo di sana ya. Yang ada di live TikToknya Yuda, silakan dong. Ayo langsung request. Jangan ragu-ragu lagi untuk mau request-request lagu, kita akan hadirkan untuk yang mau request. Oke ya. Yang lainnya siapa lagi? Belum ada ya. Ada yang udah pada join, ada P7, ada Z, ada Baldin, ada siapa tadi itu? Ada Imal. Ada siapa lagi tadi? Oke, sudah cukup banyak ya. Thank you. Yang lainnya lagi silakan, jangan lupa di tap-tap layarnya, di share-share biar lebih menyenangkan lah untuk suasana malam hari ini. Kita hadirkan dulu lagunya kalau gitu ya. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi terima yang udah mau request-request. Silakan yang ada di atas, ada Susi Rahman dan juga ada Haja Nurmi. Tapping aja ya, saya nggak bisa dengar kalau ngobrol di situ. Saya sengaja naikkan aja ya. Yang mau request silakan tapping aja.

Ya, lagu yang cukup lama dari Mayang Sari dengan Rasa Cintaku. Terima kasih untuk Susi Rahman juga sudah bergabung ya untuk suasana malam hari ini di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tidak terasa kita juga sudah ada di penghujung ya kebersamaan kita untuk di special request untuk suasana malam hari ini. Jadi yang mau tapping spesial, ada Rinu baru bergabung. Rinu, kok telat? Ayo langsung request lagu apa yang pengen didengarkan. Tadi ada Z juga, thank you Z. Ada Haja Nurmi, ada yang baru bergabung lagi nih, siapa ini? Oke Bunda, thank you ya sudah bergabung semuanya lagi. Tadi ada Yayang, thank you Yang ya. Aku nih Yayang gitu namanya. Oke, ada Abizar, Muhammad Abizar, selamat menikmati suasana malamnya. Silakan. Yang mau request terakhir boleh 1-2 lagu sebelum saya tuntaskan di special request kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Aduh, asik banget ya. Oke, kita akhiri sampai di sini saja dulu untuk semuanya. Terima kasih atas segala atensinya yang juga sudah bergabung di suasana malam hari ini. Terima kasih sudah tap-tap layar. Terima kasih sudah pada request-request, sudah pada hadir bantu support melalui tap-tap layar. Terima kasih. Sampai di sini kebersamaan Yudi temannya Anda di special request Ruang Rindu. Dan terima kasih juga buat dua rekan tim teknik malam hari ini, ada Bung Iksan dan juga Bung Leo. Terima kasih. Selamat malam dan salam Ruang Rindu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

malam yang kian beranjak larut. Angin malam membawa kita untuk surut merenung, memohon izin untuk kita duduk sejenak di beranda kehidupan malam. Di luar sana, dengan penuh mesra, hujan sedang mengetuk atap rumah-rumah kecil. Sementara di dalam hati manusia ada badai yang diam-diam tumbuh tanpa suara. Kita sering hanya sibuk mengejar matahari hingga lupa bahwa di rumah ada sepasang mata kecil yang menunggu pelukan, dan mereka adalah anak-anak kita. Tapi sadarkah kita kalau mereka itu bukan milik kita sepenuhnya? Mereka hanyalah burung kecil yang dititipkan langit untuk singgah sementara di ranting kehidupan kita. Hanya saja, seringkali kita sebagai manusia berlaku seperti pemilik hutan, bukan menjaga hutan, tapi justru merusaknya. Ada ungkapan populer dari Khalil Gibran, "Anakmu bukan anakmu, mereka adalah putra-putri kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri." Betapa banyak orang tua lupa bahwa tangan kecil yang selama ini kita genggam, suatu hari akan menjadi saksi apakah cinta pernah benar-benar diberikan atau justru luka yang kita wariskan. Dan malam ini, kembali saya Reza Adiprata hadir untuk mengajak kita melepas penat, dan kita akan berbicara tentang titipan yang kadang dijaga dengan kasih, namun tidak sedikit yang disia-siakan, seperti daun gugur yang diinjak musim. Kita sama berharap angin malam membawa renungan ini masuk ke jendela-jendela hati yang mulai berdebu oleh amarah dan ego kehidupan. Sebab anak bukan tempat membuang rasa kecewa, melainkan cahaya kecil yang Tuhan titipkan agar kita belajar menjadi lembut dan menjaga mereka.

saudaraku, manusia hidup dengan ribuan keinginan yang berjalan seperti kuda liar di padang ambisi. Pasti ada yang ingin kaya, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin menang dari tetangga, bahkan ingin terlihat sempurna di mata dunia. Namun, ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, sebagian orang menjadikan rumah sebagai tempat melampiaskan kegagalan, dan parahnya, anak-anak yang seharusnya tumbuh seperti bunga di taman kasih justru dipaksa menjadi batu penahan amarah. Ada anak yang dimarahi hanya karena ayahnya kalah dalam bermain judi. Ada anak yang dipukul karena ibunya lelah menghadapi hutang dan juga tekanan ekonomi. Ada pula yang kehilangan masa kecil karena dipaksa dewasa sebelum waktunya. Kebebasan mereka dirampas seperti burung yang sayapnya dipotong, lalu dipaksa bernyanyi di sangkar penderitaan. Renungkanlah sebuah pesan dari Friedrich Nietzsche yang pernah mengatakan, "Siapa yang memiliki monster di dalam dirinya harus berhati-hati agar tidak menjadi monster." Namun, sayang sekali, banyak di antara kita, ya, saya, Anda, dan kita semua, justru kalah melawan luka batin sendiri. Anak akhirnya menjadi korban dari badai yang bahkan tidak mereka pahami. Mereka tumbuh dengan ketakutan, dengan tangis yang dipendam di bawah bantal setiap malam, dan dunia tidak pernah benar-benar tahu bahwa di balik senyum seorang anak ada reruntuhan hati yang diam-diam roboh sedikit demi sedikit. Dan kenapa aku kasar kepada anak-anakku? Dosa apa yang sudah mereka lakukan? Oh Tuhan, maafkan.

saudaraku, mendengar ungkapan seperti luapan perasaan penuh tangis tadi, sudah sering kita dengar dan bahkan mungkin kita yang mengalaminya. Ketika anak disia-siakan, sesungguhnya bukan hanya satu hati yang hancur. Rumah perlahan berubah menjadi kuburan kegelapan bagi masa depan anak. Anak yang tumbuh tanpa kasih akan terus membawa luka itu ke sekolah, ke lingkungan sosial, bahkan sampai mereka dewasa. Anak yang kita harapkan jadi kebanggaan, akhirnya menjadi pribadi yang penuh dengan dendam, kehilangan arah hidup, atau hidup dengan kemampuan yang sulit dijelaskan. Tetangga bahkan ikut menjadi saksi mendengar jeritan di balik dinding rumah, sampai akhirnya keluarga menanggung malu dan kepedihan. Dan yang sangat ngeri serta menyakitkan, orang tua sendiri suatu hari akan menangis menyesal menatap akibat dari perbuatannya. Konfusius pernah berkata, kekuatan sebuah bangsa berasal dari integritas rumah tangganya. Jika rumah tangga rusak, maka masa depan juga akan retak. Betapa banyak anak yang akhirnya lari dari rumah karena tidak tahan dihina setiap hari. Betapa banyak anak yang akhirnya lari dari rumah karena tidak tahan dihina setiap hari. Dihina oleh saudaranya, bahkan dihina oleh orang tuanya sendiri. Betapa banyak yang kehilangan rasa percaya diri karena selalu dibandingkan dengan saudaranya atau dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Bahkan ada yang memilih jalan gelap dengan bunuh diri karena merasa dunia tidak pernah memberinya cinta. Anak yang dulu lahir dengan tangisan suci akhirnya tumbuh menjadi manusia yang memandang hidup dengan kemarahan. Dan di sudut malam yang paling sunyi, orang tua mulai menyadari bahwa luka yang diberikan kepada anak ternyata kembali menghantam dirinya sendiri seperti hempasan ombak yang pulang ke pantai.

Saudaraku, menyia-nyiakan anak bukan sekedar kesalahan kecil yang bisa hilang ditelan malam. Justru, kelakuan kita itu adalah dosa kemanusiaan yang akan meninggalkan jejak yang sangat panjang. Secara sosial, masyarakat mungkin memaafkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa. Nama baik keluarga runtuh seperti rumah tua yang dimakan rayap. Secara hukum, negara harusnya hadir melindungi anak-anak yang diperlakukan tidak adil. Tangan hukum harus mengetuk pintu siapa saja yang tega memukul, menelantarkan, bahkan membuang sendiri darah dagingnya. Dan dari sisi agama, setiap air mata anak adalah saksi yang akan berbicara di hadapan Tuhan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Hati anak adalah permata suci yang belum terukir." Maka, ketika orang tua menggoresnya dengan kekerasan, sesungguhnya mereka sedang menghancurkan amanah dari Sang Pencipta. Coba kita bercermin sejenak. Ada orang tua yang mabuk, lalu pulang memaki anaknya. Ada yang meninggalkan anak demi kesenangan sesaat. Ada yang menjadikan anak pengemis jalanan demi uang. Bahkan yang memiriskan hati, ada yang tega membunuh anaknya sendiri, membuang anaknya seperti membuang sampah kehidupan. Padahal, satu pelukan bisa menyelamatkan masa depan seorang anak. Satu kata lembut bisa menghidupkan harapan yang hampir mati. Ingat saudaraku, jangan sampai ketika usia mulai senja, penyesalan datang seperti api yang membakar nurani tanpa ampun.

malam kian larut dan kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya Reza Adibrata, bahwa cobalah bayangkan seorang anak kecil duduk sendiri di pojok kamar memeluk lututnya sambil bertanya dalam hati, apa aku memang tidak pantas dicintai? Apa salah saya lahir di dunia ini? Kenapa saya diperlakukan bukan seperti anak-anak mereka? Pertanyaan yang sangat terdengar sederhana, tetapi mampu menjadi luka seumur hidup. Anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Mereka hadir sebagai amanah, sebagai cahaya kecil yang Tuhan titipkan di tangan kita sebagai orang tua. Namun, apa daya? Berapa banyak yang tumbuh tanpa pernah merasakan pelukan, tanpa pujian, tanpa rasa aman. Aristoteles pernah berkata, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah kegagalan pendidikan. Dan rumah tanpa kasih hanyalah sebuah bangunan yang dingin. Jangan tunggu anak membenci rumahnya sendiri. Jangan tunggu mereka mencari cinta di jalanan, di lingkungan yang salah, atau pada orang yang memanfaatkan kelemahan mereka. Karena ketika hati anak hancur, dunia luar akan dengan mudah meracuni jiwanya, dan Anda sebagai orang tua harus bertanggung jawab di akhirat kelak. Malam ini, bila masih ada kesempatan, mari kita pulang dengan kelembutan, tatap mata anak-anak kita sebelum mereka tumbuh jauh tanpa ikatan batin. Sebab waktu tidak pernah mau menunggu penyesalan kita yang hanya sia-sia karena nasi sudah jadi bubur.

0: bagi anak-anakku yang malam ini hidup dalam luka. Bersabar, bersabar, dan teruslah bertahan dalam doa. Jangan biarkan kerasnya dunia memadamkan cahaya dalam dirimu. Luka memang menyakitkan, tetapi tidak semua luka harus diwariskan. Jadilah hujan yang menumbuhkan, bukan menciptakan badai yang menghancurkan. Ingatlah kata dari Jalaluddin Rumi, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Maka sekali lagi, bersabarlah karena Tuhan tidak tidur. Teruntuk kita sebagai orang tua, renungkanlah dalam-dalam. Anak bukan tempat menaruh amarah, bukan tempat melampiaskan kegagalan, kekesalan, kekecewaan. Anak bukan sasaran kekerasan. Mereka adalah titipan langit yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau hari ini kita menanam luka, maka masa depan akan memanen kesedihan. Tetapi kalau kita menanam kasih, maka dunia akan tumbuh menjadi lebih lembut. Malam ini, saya mengajak kita, berhentilah menyia-nyiakan amanah Tuhan. Peluk anak-anak kita sebelum waktu mengambil kesempatan dan mengambil mereka dari sisi kita. Dengarkanlah cerita mereka sebelum dunia luar mengambil perhatian mereka, dan cintailah mereka tanpa syarat. Sebab kasih sayang orang tua adalah rumah pertama bagi jiwa seorang anak. Semoga malam ini menjadi cermin bagi hati yang mulai lupa bahwa hidup anak adalah doa yang hidup dan titipan Tuhan yang harus dijaga dengan cinta. Angin malam telah membawa pesan hingga ke jendela hati kita. Semoga yang terluka diberi kekuatan dan yang lalai diberi kesadaran. Karena anak bukan sekedar turunan, bukan sekedar keturunan. Mereka sekali lagi adalah titipan Tuhan yang kelak akan bersaksi tentang bagaimana kita memperlakukan dan bagaimana kita mencintai mereka.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum meranjak keperaduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Program A1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama saya Wulanda Sari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda di awal kebersamaan kita di hari ini untuk edisi 1 Juni 2026, tepatnya di hari Senin. Seperti biasa pendengar, sebelum kita hadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra Pagi di hari ini, kembali ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Murotal, yang dimana untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini kami akan hadirkan lantunan Quran Surah Ar-Rum ayat 1 hingga 60 ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: telah bersama pendengar kita hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 1 hingga 60 mengawali kebersamaan kita untuk di segmen pagi ini. Mudah-mudahan seluruh keberkahan tentunya kita dapatkan hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan program acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini senang sekali kita berjumpa kembali dalam program acara Mutiara Pagi, yang dimana Mutiara Pagi ini adalah sebuah ruang kajian yang menghadirkan nilai-nilai keislaman sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, kalau kita ngomong-ngomong ibadah kurban ini bukan sekedar menyembeli hewan, tetapi tentunya banyak sekali mengandung pelajaran yang sangat mendalam, yang dimana di dalamnya itu terdapat nilai keikhlasan dalam beribadah, kepedulian sosial terhadap sesama, semangat berbagi. Tentunya banyak ya, kurban itu mengajarkan kita bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah itu akan melahirkan keberkahan dan kemuliaan dalam kehidupan. Nah, lalu apa saja sih sebenarnya hikmah yang mungkin dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban? Bagaimana kurban mampu membentuk pribadi yang bertakwa, peduli dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai kurban dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berkurban setiap tahun. Nah, untuk mengupas ini lebih jauh lagi, kita juga nanti akan buka interaktif ya untuk Anda di pagi hari ini. Kita akan bersama dengan narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan ilmu yang bermanfaat, yaitu Kiai Haji Kaso yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pendengar, mari sama-sama kita mendengarkan pengantar dulu untuk topik kita di pagi hari ini dengan judul hikmah melaksanakan perintah berkurban. Silakan, Pak Kiai sebagai pembuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillahi karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saya berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan penuh ucapan syukur yang tak terhingga atas karunia ilahi sebagai nikmatnya, sebagai pemberian yang sangat langgeng di dalam kehidupan kita. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah banyak meneteskan suri tauladan kepada kita sekalian. Dan semoga kita semua umatnya mampu mendapatkan daripada syafaatnya yang akan diberikan pada hari kiamat kelak. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada. Adapun tema kita pada kesempatan ini adalah, ya, antara lain itu melestarikan nilai-nilai kepedulian sosial di dalam mengimplementasikan kehidupan kita. Dalam mengaplikasikan daripada tema itu, maka kita mengangkat beberapa ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tsalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yuda'iku liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahu al-'azim. Yang memberikan makna bahwa sebagai motivasi bagi umat yang beriman, khususnya umat Islam, maka Allah memberikan satu pedoman di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 161, 261 dan 262. Bagaikan perumpamaan orang-orang yang menjalankan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti seseorang menanam sebutir biji, kemudian satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu memberikan 100 biji, maka Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha, kemudian dia tidak mengiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Lahum ajrun inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada keraguan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ini satu pedoman bahwa dalam menebarkan nilai-nilai sosial kepada kehidupan ini, khususnya manusia dan pada umumnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia saja. Karena itulah akan disiapkan nilai-nilai pahala yang berlipat ganda dari satu kebajikan menjadi 700 kebajikan. Dan bahkan Allah mengatakan, wallahu yuda'iku liman yasha. Itu masih akan dilipat gandakan nilai-nilai pahalanya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah marilah kita membiasakan diri menebarkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama manusia khususnya dan kepada makhluk pada umumnya. Karena itu para pendengar kita semua, mari kita berusaha mengimplementasikan hidup ini sebagai satu jasa kehidupan di antara sesama dan kepada semua makhluk. Semoga semua kita tidak ada keraguan dan semoga semua kita adalah orang yang dianugerahi dengan karunia-karunia ilahi dengan berbagai macam simbol-simbolnya, macam-macamnya dan manfaatnya. Dan semoga kita semua adalah manusia yang tidak bersedih hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar singkat kita. Semoga saja kita kembangkan bersama dalam kehidupan dengan merealisasikan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama makhluk. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar pendengar ya. Jadi memang ibadah kurban ini adalah sebuah momentum yang mengingatkan kita pada kisah agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana keduanya itu menunjukkan ketaatan yang sangat luar biasa kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari peristiwa itulah lahir syariat ibadah kurban yang hingga kini terus dilaksanakan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sebagai bentuk penghambaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini yang dimana kita akan lanjutkan kembali untuk di segmen interaktif ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bertanya, untuk Anda yang ingin masukkan pertanyaan Anda, boleh silakan 0813-545-0967 bisa Anda gunakan. Kemudian boleh 0401-3124-008 di sana juga bisa Anda gunakan, pendengar. Atau di kolom komentar TikTok kami pagi hari ini, karena kita sudah on air juga di TikTok RRI Kendari. Jadi silakan yang mau sematkan pertanyaan boleh, mengenai topik kita di segmen Mutiara pagi ini adalah hikmah melaksanakan perintah berkurban. Nah, sembari kita menantikan yang ingin terhubung bersama kami di pagi hari ini, kita coba ke WhatsApp dulu. Ini kita sudah punya WhatsApp ini dari Pak Ahmad di Baruga. Nah, ini pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Jika
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika seseorang sudah mampu secara finansial tetapi masih menunda-nunda berkurban karena ingin menggunakan uangnya untuk kebutuhan lain. Nah, bagaimana ini pandangan Islam mengenai hal tersebut, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Apakah ada hikmah yang hilang ketika seseorang enggan berkurban padahal mampu? Ah, itu bisa langsung dijawab mungkin, Pak Kiai.
1: Iya. Jadi dalam sebuah hadis kita pahami bahwa siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau melaksanakan, maka itu ya Nabi mengatakan bahwa itu dikhawatirkan mereka akan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya maksudnya itu niat itu yang disembunyikan itu, yang ditabrak itu, sebenarnya itu mereka dia tidak lakukan. Maka ini dikisahkan itu bahwa sama saja dengan orang yang bukan beriman dan bukan Islam. Nah itu, jadi mari kita khawatir kalau sudah kemampuan ya dan tidak melakukan, nah itu tendangannya dan risikonya sangat berat ya. Ya itulah ya, sebagai tangkisnya daripada ya ketidakpedulian terhadap ya berkurban
0: ya. Oke, baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Ahmad pertanyaannya. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini juga dari mana nih? Dari Ibu Rahma, Ibu Siti Rahma. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, izin bertanya. Sering disebut bahwa kurban ini mengajarkan keikhlasan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan saya, bagaimana cara melatih keikhlasan dalam berkurban agar tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan atau ajang pamer? Ah, itu. Silakan. Mungkin langsung dijawab ya, ya Pak Kiai.
1: Jadi yang namanya keikhlasan itu adalah muncul dari kedalaman ya jiwa kita. Kalau orangnya memang benar-benar beriman, semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka itu semua tidak akan terjadi. Jadi jangan kita peduli dengan ya mau dikata atau mau memperlihat-lihatkan atau memperdengar-dengarkan ini kebaikan itu, karena itu semua akan diketahui oleh Allah. Maka itu tadi ada ayat mengatakan bahwa ya siapa mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan tidak diikuti dengan ya bicara-bicara yang tidak ikhlas, maka mereka bisa diberikan pahala yang setimpal. Nah, tetapi kalau sebaliknya, diiringi dengan ketidakikhlasan, sikap-sikap yang menyesal misalnya itu, maka itu akan sia-sialah pengorbanan kita. Saya kira itu. Ya.
0: Baik, itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab tuh pertanyaan dari Ibu Siti Rahma. Nah, kita menuju ke
1: pertanyaan Siti Rahma.
0: Dari Kendari, Pak Kiai. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yosep. Pak Yosep di Rawa Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Mutiara Pagi. Ini dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Nah, ini dia pertanyaannya keluar dari topik ini, Pak Kiai. Izin bertanya nama apa nih? Izin bertanya, nama saya pemberian atau penamaan dari bapak saya, Kose. Setelah saya bersekolah, guru saya mengganti nama saya menjadi Yosep. Nah, orang menganggap saya mualaf. Katanya Yosep itu nama

0: memahami arti kata-kata, karena ya itu kadang-kadang tidak sepadan dengan harapan kita. Ya mestinya itu memakai nama Pak Yusuf. Ya itu lebih enak ya, karena itu ya sama dengan Nabi Yusuf ya. Ya bukan Yosef. Memang kalau Yosef itu nama-nama ini. Tapi ya sudah terlanjur demikian, lakukanlah atau tandanglah nama itu, apa boleh buat. Sudah pemberian dari awal, ya. Seandainya waktu dia sekolah dia ganti dengan Pak Yusuf, Yusuf, ya itulah yang lebih bagus, ya. Tapi apa boleh buat. Sudah itulah. Yang penting kita beramal baik, ya, agar kita di hari akhirat kelak, ya bukan lagi nama menjadi persoalan, tapi amal baik kita. Tapi memang di dunia ada perintah bahwa dengan nama yang baik itu akan menjadi nilai-nilai tersendiri untuk berbuat kebaikan. Ya. Saya kira itu.
1: Baik, itu ya. Mudah-mudahan Pak Yosef bisa menjawab pertanyaannya. Pak Yusuf ya. Bagusnya seperti itu ya. Oke deh. Kita ke WhatsApp lagi. Silakan ada yang ingin interaktif ya, boleh di kami 0401 3124008. Di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0813 545 0967, boleh juga di sana ya. Silakan di gunakan juga. Nah, ini kita punya WhatsApp lagi nih, Pak Kiai dari Fajar di Lepo-Lepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Apa hikmah sosial yang paling besar dari ibadah kurban bagi masyarakat saat ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit bagi sebagian orang? Mohon pencerahannya.
0: Iya. Ya, disinilah yang kita harapkan bahwa tentu tidak semua orang sulit. Ada juga yang luas. Lain itu yang lapang hidupnya. Maka perintahkan itu yang lapang, yang mampu memberi ya para bantuan, pertolongan kepada sesama. Jadi sengaja Allah ciptakan kita berbeda-beda. Ya, tidak sama. Dan itu saling berhubungan satu sama lain. Dan saling memberi manfaat, itulah hikmahnya itu. Ya, saya kira itu, ya, tujuannya itu.
1: Baik.
0: Supaya kita berbeda dan saling mengenal satu sama lain, saling memberi manfaat.
1: Oke. Okay. Itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab itu tadi, Fajar. Kemudian kita coba cari WhatsApp lagi. Ini ada WhatsApp lagi, ini dari Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Apakah orang yang belum mampu berkurban tetap bisa mendapatkan nilai dan hikmah kurban? Amalan apa yang kira-kira bisa dilakukan agar tetap merasakan semangat berkurban pada hari raya Idul Adha? Itu pertanyaannya.
0: Iya. Jadi bukan satu-satunya ibadah itu berkurban. Banyak ibadah lain yang semua menjadi saluran-saluran pengamalan kita. Jadi bukan saja berkurban. Yang tidak mampu berkurban, ya memakan saja daging kurban, itu berpahala itu, walaupun orang lain yang memotongnya. Ya kita juga dapat pahala itu. Karena kita melestarikan ya amal-amal teman kita. Dalam arti kita menikmati itu dan bersyukur kepada Allah dan berdoa sekaligus supaya orang yang berkurban ini diberikan rezeki yang bermanfaat. Jadi kita doakan saja orang yang berbuat baik. Semoga kita di suatu saat juga kita mampu. Jadi saya kira tidak ada kekhawatiran hal itu. Iya.
1: Baik, itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Ibu Nur Hayati tadi. Kemudian kita masih di WhatsApp, ini pendengar, ada pertanyaan juga dari Pak Ridwan di Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai, selain menyembelih hewan kurban,

0: Nilai pengorbanan apa saja yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar semangat kurban tidak hanya terasa pada bulan Zulhijjah saja?
1: Semua pengorbanan, walaupun bukan menyembeli hewan, tetapi merupakan satu material yang kita sumbangkan pada jalannya agama, maka itu adalah mengorbankan juga namanya. Jadi berkorban artinya mampu memberikan nilai-nilai manfaat kepada siapa yang berhak menerimanya. Jadi bukan saya memotong hewan kurban. Banyak ya bersifat material. Bahkan Nabi katakan bahwa bahasa-bahasa yang bagus itu, yang sopan itu, yang berakhlak karimah, itu semua adalah pengorbanan dari kita. Jadi semua punya nilai. Jadi banyak hal-hal yang menyangkut masalah itu. Semuanya diterima Allah. Yang penting kita hidup dalam keselarasan, kedamaian, ketenteraman bersama. Ya, saya kira itu.
0: Baik, itu dia ya. Tadi Pak Hendra ya, tadi Pak Hendra. Iya, Pak Hendra, betul. Pak Ridwan, Pak Ridwan. Nah, kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401-3124-008. Juga kita tunggu lagi kembali pertanyaan Anda di WhatsApp 0813-545-0967, boleh di sana juga. Kemudian di kolom komentar TikTok juga silakan Anda sematkan komentar Anda. Nanti kita jawab bersama dengan Pak Kiai Haji Kaso yang sudah ada di ujung telepon pagi hari ini. Kita menyapa juga nih, selamat pagi untuk Astuti, ada Ovi, ada Skrit juga yang sudah gabung di TikTok, ada Baim Saputra, Ahbab, Taliabu, ada Manisita, Lemo Putih, kemudian ada Man, ada siapa nih, Yusuf, HMD 17, ada Aksal, ada Bang Rus juga sudah sempat join ya di kolom komentar TikTok kami, di TikTok kami. Kemudian ada Violet, ada Siti Halimah 14, ada It's Salsa juga ya sudah gabung tadi, thank you. Tap-tap layar ya teman-teman ya, kalau ingin bertanya boleh silakan. Nanti kita langsung teruskan pertanyaannya kepada Pak Kiai. Nah, kita punya WhatsApp lagi. Ini sembari kita menantikan Anda yang ingin terhubung bersama kami di jalur 008. Kita punya pertanyaan lagi ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, apakah lebih utama menabung untuk berkurban tahun depan atau memperbanyak sedekah harian? Mohon penjelasannya agar kami bisa menentukan prioritas dengan tepat. Itu ya. Pak Kiai Dewi di Laute.
1: Tetap itu ya, tetap jadi cita-cita itu. Ya kalau punya kemampuan ya, ya hidup pas-pasan misalnya ya, kita usahakan bagaimana bisa menyisihkan ya untuk berkurban tahun depan misalnya, atau kapan saja. Allah tidak paksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Karena Allah berfirman sendiri bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allah tidak membebani suatu kewajiban kepada hambanya kecuali yang mampu dia lakukan. Jadi kemampuan yang dipaksakan yang tidak bisa. Ya, saya kira begitu. Elastisnya seperti itu. Oke?
0: Oke, ya, baiklah. Itu Ibu Dewi ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Satu pesan WhatsApp lagi pendengar ya, sebelum kita akhiri untuk segmen interaktif kita di pagi hari ini. Ini ada Nabila katanya, Pak Kiai, apa pesan yang paling penting dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang relevan untuk kehidupan generasi muda seperti kita saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan zaman?
1: Ya, jadi tentunya kita mempermantap keimanan, Ya, semata-mata untuk melestarikan ketakwaan. Nah, kalau itu kita tanamkan, tidak ada yang bisa merombak-rombaknya kalau sudah nilai suci yang muncul dari kedalaman batin kita. Maka lahirlah cita-cita yang suci pula dan niat yang suci. Ya, jangan diganggu gugat sesuatu yang kita tanam di dalam batin kita mau dirombak-rombak kembali, padahal sudah itu yang jitu. Jadi elastis saja. Jadi sekarang kan ya tentu tidak semua orang ada kemampuan. Maka itulah pentingnya kita bersyukur kalau kita mampu memberikan beberan nikmat kepada orang lain. Ya kita syukur, jangan mau dipuji, karena punya Allah itu pujian. Hanya Allah yang pantas dipuji. Kita manusia ya, boleh saja sanjungan, tapi jangan ya, rindu dengan sanjungan. Karena ayat mengatakan, inna manutu imukun liwajihillahi ladu nuridu minkum jasa awala syukura. Ya, kami memberikan satu pertolongan ini semata-mata mengharapkan ridha Allah. Bukan mau diucapkan pujian-pujian, tetapi pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat itu. Saya kira itu, ya.
0: Baik. Itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan tadi. Kemudian di kolom komentar TikTok juga ada Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulan, salam sehat katanya untuk Pak Kiai. Dari Pak Solihin ini, Pak Kiai.
1: Iya.
0: Baiklah. Nah, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita, penghujung waktu untuk di Mutiara Pagi, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup atau closing juga dengan topik kita di pagi hari ini, Pak Kiai, tentang hikmah melaksanakan perintah berkurban. Silakan.
1: Ya, ya, hikmah itulah yang kita hadirkan dalam jiwa kita agar ya sifat pemurah kita lestarikan. Ya, kepedulian sesama. Nah, karena itu semua akan menciptakan kedamaian hati. Ya, ketulusan jiwa dan keselarasan kehidupan. Ya, saya kira Pak Salihin ya yang di Jalur Jaya, ya. Oke. Okay.
0: Baiklah, itu ya sebagai penutup juga di kebersamaan kita pagi hari ini.
1: Ya, jadi memang itulah jiwa agama memang sungguhlah sulit memperjuangkan, tetapi dengan ketulusan insya Allah akan bantu kita ya untuk meluruskan jiwa dan niat kita. Saya kira itu sebagai pertanyaan terakhir. Ya, mudah-mudahan saja kita semua senantiasa diiringi dengan kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itulah ya rangkaian daripada Mutiara Pagi yang sempat kami paparkan. Semoga kita terjemahkan lebih jauh dan tafsirkan lebih banyak. Semoga hidup kita semua senantiasa mendapatkan karunia ilahi dan rahmat Allah serta ridahnya. Dan semoga kita semua beroleh nilai-nilai kebaikan dan pahala. Demikian. Amin. Ya, penyampaian kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Kiai. Sudah membersamai kami ya di pagi hari ini. Salam sehat dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, itu tadi telah kita berbincang bersama dengan Kiai Haji Kaswa MA di segmen Mutiara Pagi hari ini dengan topik hikmah melaksanakan perintah berkurban. Terima kasih kepada Anda yang sudah membersamai kami. Pertanyaan-pertanyaan sungguh sangat antusiasnya luar biasa kalau di Mutiara Pagi. Terima kasih banyak yang sudah sempat bergabung Dan yang belum sempat dibaca WhatsApp-nya, mohon maaf. Pokoknya terus bersama dengan kami, karena untuk segmen Mutiara Pagi masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda seperti biasa setiap hari di jam yang sama. Jadi pastikan terus bersama dengan program acara kami di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan semua pertanyaan bisa tercover, dan mudah-mudahan jawabannya bisa menjadi jawaban yang memang dinantikan untuk Anda pendengar. Akhir kata, kita harus tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi hari ini 1 Juni 2026. Saya Wulan pamit dari ruang dengar Anda, dan kita lanjutkan di segmen Sultra Pagi ini untuk di kebersamaan kita pagi hari ini pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Lautin nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Kegiatan dasar ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah.

0: dari kamar perawatan itu. Misalnya, kalau luas kamar tertentu apa ya?
1: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kolaborasi Kampung KB dan Dasat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya edisi hari ini 1 Juni 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, kolaborasi Kampung KB dan Dashat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
2: Kegiatan Dashat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kemenkumbangka.
3: Program Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat di Kampung Keluarga Berkualitas terus diperkuat pemerintah Kota Bau-Bau sebagai salah satu strategi percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting berbasis sumber daya lokal dan kemitraan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, Dasat tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat dan bergizi, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan sosiopreneurship atau kewirausahaan sosial. Pendekatan ini dirancang agar program dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus tetap mengutamakan layanan gizi bagi kelompok sasaran.
2: Kegiatan Dasat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kemenkumbangka. Nah, ini merupakan salah satu intervensi yang dilakukan bagaimana menangani anak-anak yang stunting. Dan yang hadirin maksudnya merupakan akar rumput dalam hal bagaimana sebagai mitoma dalam mengatasi stunting. Ada BKP, ada tokoh-tokoh masyarakat di depan kita ini. Semoga kita bisa bekerja sama dalam kegiatan stunting ini sehingga anak-anak kita terutama yang berisiko stunting di.
3: Lebih lanjut, Abdul Rahman menyebutkan sasaran utama program Dasat meliputi ibu hamil beresiko seperti mengalami kekurangan energi kronis atau KEK, anemia maupun diabetes, ibu menyusui dengan kendala gizi dan berat badan, ibu yang memiliki baduta stunting, serta ibu yang memiliki baduta dan balita yang berada di bawah garis merah pada grafik kartu menuju sehat atau KMS.
2: Penyebab utama stunting adalah malnutrisi kronis atau kekurangan gizi dalam jangka panjang serta seringnya infeksi berulang terutama pada sejak hari pertama kehidupan anak-anak mulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Nah, ini yang kita harapkan bahwa penanganan juga ini ya gizi kronis. Kita juga bersyukur sekarang sudah ada juga MPD yang juga merupakan salah satu program pemerintah yang sangat mendukung dengan ada juga PMK juga dengan makanan tambahan dengan yang kita di BKKB namanya Dasat sehingga ya nutrisi anak itu bisa baik
3: gitu. Kampung Keluarga Berkualitas menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat penurunan stunting. Dasat sebagai motor intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi kelompok sasaran, Kampung Keluarga Berkualitas menjadi platform kolaborasi yang menyatukan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Menurut Rahman, sinergi yang dibangun melalui program tersebut tidak hanya meningkatkan akses keluarga terhadap pangan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat serta memperkuat perlindungan keluarga secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
4: Penerapan kebijakan kelas rawat inap standar KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan masih menunggu terbitnya peraturan resmi dari pemerintah pusat. Meski demikian, Rumah Sakit Mitra Kerjasama BPJS Kesehatan telah mulai melakukan berbagai pembenahan dan penyesuaian sarana serta pelayanan dengan standar yang akan diberlakukan. Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Asraf Mursalina, saat kegiatannya di Kendari menjelaskan, meskipun peraturan Presiden terkait implementasi kebijakan tersebut belum diterbitkan, persiapan di lapangan telah dimulai agar proses peralihan dapat berjalan lancar saat regulasi resmi diberlakukan.
0: Yang paling penting dari KRIS itu bukan menstandarisasi berapa jumlah bed di dalam satu kamar, tetapi menstandarisasi kualitas dari kamar perawatan itu. Misalnya, kalau luas kamar tertentu apa iya di dalam situ harus kita jejalkan sampai 8 bed. Kita atur itu lebih misalnya jarak antar tempat tidur.
4: Lebih lanjut, ia juga menguraikan standar kualitas yang menjadi fokus utama mencakup berbagai aspek penting antara lain jarak tempat tidur, sistem sirkulasi udara yang baik, tingkat pencahayaan ruangan, serta ketersediaan fasilitas kamar mandi di dalam setiap ruangan perawatan.
0: Kita atur itu lebih misalnya jarak antar tempat tidur, sirkulasi udara, pencahayaan, kamar mandi harus ada di dalam. Kami itu lebih mengatur standar-standar yang seperti itu.
4: Dengan upaya pembenahan sejak dini diharapkan, seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan dapat memenuhi standar yang ditetapkan, bertujuan memberikan jaminan kesehatan di seluruh wilayah layanan.
1: Beralih informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang menyatakan kesiapannya memasok komoditas beras dan telur ke Kota Kendari melalui kerjasama perdagangan antar daerah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Bupati Sidenreng Rapang, Syahrudin Alrif, mengatakan pasokan pangan dari daerahnya akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah yang berjalan di Kota Kendari. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kedua daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas. Selain membahas kerjasama sektor pangan, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang juga dan pemerintah Kota Kendari juga bertukar informasi terkait pengelolaan pembangunan daerah serta tata kelola perkotaan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang menyampaikan ketertarikannya mempelajari berbagai aspek penataan ruang, estetika kota, hingga pembangunan infrastruktur yang telah diterapkan di Kota Kendari. Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menilai kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada sektor pangan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi di bidang lain seperti perikanan dan pengembangan potensi sumber daya daerah, dan kerjasama antar wilayah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi sekaligus mendukung pembangunan yang saling menguntungkan bagi kedua pemerintah daerah. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk menindak kendaraan yang parkir liar. Untuk mengatasi hal tersebut, Dishub mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Mengenai hal tersebut, Afriansyah menurunkan laporannya.
5: Jadi supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang...
6: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perhubungan darat dan laut. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah penindakan tegas terhadap kendaraan yang parkir liar. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Sub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan aturan tersebut sedang disiapkan untuk memperkuat kewenangan di lapangan. Selama ini, di Sub belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindak pelanggaran parkir.
5: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang... Nah, itu bisa kita, selama ini kan kita tidak punya kewenangan di situ. Nah, jadi kami sementara rancang perda tentang perda perhubungan, baik laut maupun darat. Kalau di rancang perda kami, itu yang parkir sembarang bisa kita lakukan penindakan. Mungkin kita grobe banyak, maupun kita kalau agak lama bisa terderek.
6: Ansaruddin menjelaskan, dalam rancangan perda tersebut, Dishub akan diberi kewenangan melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar parkir. Langkah ini juga mengacu pada penerapan aturan serupa di sejumlah daerah besar. Dan pihak DPRD disebut merespon positif rencana tersebut. Dishub bau-bau menargetkan perda itu dapat disahkan pada 2027. Setelah disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 3 bulan sebelum aturan diterapkan secara penuh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satres Narkoba Polresta Kendari membongkar pabrik tembakau sintetis di BTN Javino 7 dan menangkap dua pelaku. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
7: Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari membongkar praktik pembuatan dan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan BTN Javino 7, Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan dua pria berinisial MF dan AD yang diduga terlibat dalam proses peracikan hingga distribusi narkotika jenis sinte. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir Musni mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi tembakau sintetis di salah satu rumah di BTN Javino 7. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 14 paket plastik berisi diduga tembakau sintetis seberat 12,66 gram, 23 botol cairan sinte, serta sejumlah bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk proses peracikan.
8: Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat bahwa ada salah satu perumahan di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sering terjadi transaksi narkotika jenis sinte. Lalu kami bersama tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sekitar jam 11 WIB, anggota opsional Satres Narkoba Polresta Kendari melakukan penggerebekan di salah satu perumahan dan mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama saudara MF.
7: Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah tersangka AD dan petugas kembali menemukan alat pengaduk elektronik, alkohol 96%, gelas kimia hingga ratusan botol semprot kosong yang diduga dipakai untuk memproduksi cairan sinte. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, MF diduga berperan sebagai peracik narkotika, sementara AD menyediakan lokasi pembuatan. Saat ini penyidik Satres Narkoba Polresta Kendari masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran tembakau sintetis tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
1: Dan pendengar, di akhir segmen Warta Daerah Pagi untuk di hari ini, kita ikuti komentar pagi ini dalam catatan redaksi pemberitaan RRI Kendari tentang menanti efek domino pasca kunjungan tiga menteri di Kendari bersama Ato Raidi.
9: Selamat pagi. Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, ini baru saja menjadi pusat perhatian nasional. Mengapa? Karena kehadiran tiga menteri penting, yakni Menko Polkam Jamari Caniago, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait bukanlah potret biasa. Tetapi ujung tombak kabinet merah putih turun ke bumi Anoa. Ditambah lagi agenda apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Sulawesi, gerakan pangan murah hingga peluncuran masif bantuan bedah rumah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, Kendari mendadak panen panggung seremonial. Namun, di balik riuh tepuk tangan dan jepretan kamera, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan mendasar yang selalu relevan pasca kunjungan pejabat tinggi ini, yakni apa efek domino yang dinanti dari kehadiran tiga menteri kabinet Prabowo dan untuk siapa? Apakah ini murni kesejahteraan rakyat bawah atau sekedar panggung politik? Jika melihat rencana aksi yang dibawa, ini jelas kunjungan yang memberikan impact atau dampak positif dan membuahkan hasil, seperti sektor perumahan swadaya menjadi salah satu yang paling diuntungkan. Seperti bantuan stimulan perumahan swadaya dalam capaian dan anggaran di 2026, tercatat 8.973 unit rumah atau senilai 179,46 miliar rupiah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara. Program bedah rumah itu dimulai hari ini 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari lahir Pancasila, dan program tersebut tersebar di 17 daerah kabupaten kota dengan menyasar wilayah pesisir sebanyak 7.238 unit, kawasan perdesaan 902 unit, dan wilayah perkotaan sebanyak 833 unit. Selain itu, sektor lainnya berupa pendidikan masyarakat dalam detail dan capaian anggaran tahun ini berupa peninjauan dan bantuan fasilitas sekolah rakyat yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu di sentra Meuhai. Sedangkan sektor stabilitas pangan melalui gerakan pangan murah, ini tertuju pada warga Kota Kendari yang terdampak inflasi. Jika kita menakar efek domino sesungguhnya yang menyentuh akar rumput, maka pertama ditinjau dari efek ekonomi real bawah, yaitu lompatan kuota bedah rumah di Sultra dari sebelumnya 1.129 unit pada tahun lalu, kini menjadi hampir 9.000 unit rumah. Lalu pemutusan rantai kemiskinan eksklusif, yakni kunjungan Menko Polkam dan Mendagri ke sekolah rakyat Meuhai, harus menjadi jaminan bahwa anak-anak prasejahtera di Kendari tidak hanya diberi asrama atau komputer, melainkan jaminan keberlanjutan fungsi sekolah secara jangka panjang tanpa hambatan birokrasi daerah, serta intervensi harga yang berkelanjutan berupa gerakan pangan murah di pelataran balai kota, semoga tidak menjadi pemadam kebakaran sesaat ketika menteri datang. Efek dominonya wajib memicu Pemkot Kendari untuk menjaga rantai pasok pangan secara mandiri setelah rombongan menteri kembali ke Jakarta. Sekian komentar.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kolaborasi Kampung KB dan Dasat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Kami harap Anda terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: telah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

Semangat pagi, kita ucapkan untuk Anda pendengar ya, yang tentunya masih terus setia bersama kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Masih bersama dengan saya, Wulandasari, yang hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Tanggal 1 ya, awal pekan di Juni 2026, walaupun tanggal merah hari ini, tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang lahirnya dasar negara bangsa, yang dimana peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tahukah Anda pendengar, apakah Anda sudah tahu tema dan logo dari hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini? Kita hadirkan informasinya sesaat lagi pendengar, jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Ini bukanlah sekedar angka dalam kalender. Ia adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju kejayaan. Pancasila dengan 5 sila suci telah menjadi panduan bagi kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencapaian. Di tahun 2045 nanti, Indonesia berdiri teguh memandang masa depan dengan penuh harapan, dengan semangat Pancasila yang mengalir dalam darah kita. Kita menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang kekayaan nilai, keberagaman budaya, keadilan sosial, dan persatuan menjadi pondasi yang kokoh bagi cita-cita tersebut. Namun, perjalanan menuju Indonesia Emas tidaklah mudah. Ini memerlukan kesadaran dan komitmen dari setiap individu. Hari ini, kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Mari kita perkuat persatuan dalam keberagaman, memperjuangkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, akan membentuk jejak menuju kejayaan bangsa ini. Mari kita renungkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lambang kebesaran bangsa. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah kita. Bersama dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita pasti akan meraih Indonesia Emas yang kita idamkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pendengar, sudahkah Anda mengetahui tema dan logo Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini? Nah, peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, kalau kita lihat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, itu telah menetapkan tema dan logo resmi yang akan digunakan secara nasional. Melalui tema tersebut, pendengar, masyarakat Indonesia diajak untuk terus memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Nah, informasi mengenai tema, logo resmi, dan link unduhan Hari Lahir Pancasila 2026 itu Anda dapat gunakan untuk mendukung berbagai kegiatan peringatan. Nah, pendengar, Hari Lahir Pancasila itu memang diperingati setiap tanggal 1 Juni dan ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional atau Tanggal Merah. Ketentuan ini pun juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Meskipun pemerintah tidak menetapkan aturan atau jadwal cuti bersama untuk peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat tetap berkesempatan menikmati libur panjang karena di tanggal 1 Juni 2026 itu bertepatan setelah akhir pekan. Sehingga akhirnya terdapat 3 hari libur berturut-turut yang dapat dimanfaatkan untuk beristirahat maupun berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, pendengar. Kalau kita lansir dari laman BPIP, tema Hari Lahir Pancasila 2026 yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk di tahun ini itu adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, tema ini menegaskan bahwa memang peran Pancasila sebagai dasar negara itu sekaligus pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, pendengar. Tema tersebut juga ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila diharapkan tetap menjadi pedoman dalam membangun persatuan, toleransi, dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Pemilihan tema ini, pendengar, dinilai relevan ya dengan perkembangan era digital yang tentunya untuk saat ini membuat arus informasi itu semakin cepat. Di ruang digital, masyarakat kerap dihadapkan pada berbagai informasi yang belum tentu benar, termasuk hoax yang berpotensi memicu perpecahan. Makanya karena itu, nilai-nilai Pancasila ini sangat-sangatlah diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyikapi informasi secara bijak dan menjaga persatuan bangsa, pendengar.

kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selain membuat dan menetapkan tema resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, juga telah memperkenalkan logo Hari Lahir Pancasila 2026 yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan di seluruh Indonesia. Dan logo tersebut dirilis secara bersamaan dengan pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang terdapat dalam surat edaran nomor 2 tahun 2026. Jadi pedoman ini dijadikan acuan bagi instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi hingga masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila secara seragam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar, jadi itu ada link juga yang telah dibagikan untuk logo Hari Lahir Pancasila, bisa Anda gunakan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Lahir Pancasila untuk 1 Juni 2026 ini, pendengar. Itu menjadi akhir kebersamaan kita untuk di musik dan informasi untuk di pagi hari ini, pendengar. Jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita update warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun, cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.